0: Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: News Pro Ampa, tepat jam 9 waktu Indonesia Timur.

0: Bah Saudara, Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon menegaskan bahwa sungai bukanlah tempat pembuangan sampah. Karena itu, kesadaran masyarakat dinilai menjadi solusi utama dalam mengatasi persoalan sampah yang masih dibuang ke aliran sungai, selokan maupun jurang. Kepala DLHP Kota Ambon, Apres Gasper, menyatakan tidak ada aturan yang membenarkan sungai dijadikan lokasi pembuangan sampah. Menurutnya, pemasangan jaringan penahan sampah atau penahan sampah di jembatan Waitomu Mardika hanya bertujuan mengantisipasi sampah agar tidak masuk ke Teluk Ambon, bukan sebagai pembenaran bagi warga untuk membuang sampah ke sungai. Apres menyatakan membangun kesadaran masyarakat membutuhkan keterlibatan semua pihak. Selain DLHP, pemerintah desa dan kelurahan, RT, RW hingga tokoh agama diharapkan berperan aktif mengedukasi warga agar menjaga lingkungan demi keberlangsungan hidup saat ini maupun generasi mendatang. Terkait penekanan hukum, ia menyatakan DLHP telah mengusulkan rancangan aturan mengenai pemberian sanksi bagi pelanggar. Namun hingga kini, rancangan tersebut masih dalam proses kajian di bagian hukum sehingga belum dapat diterapkan. Meski demikian, DLHP tetap berkomitmen menjaga kebersihan Kota Ambon dengan mengoptimalkan pengangkutan dan pengolahan sampah di tempat pembuangan akhir. Apres juga menyatakan tugas DLHP adalah mengelola sampah yang dibuang pada tempatnya, bukan membersihkan sampah yang sengaja dibuang ke sungai, selokan maupun jurang.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 10 waktu Indonesia Timur.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Komang 1 FM, 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

Rompata FM, suara budaya Maluku, karena kita Indonesia. Bapak saudara, saat ini atau sudah ada di pukul 9 ya. Dan di pukul 9 ini Bapak saudara kita akan hadirkan lagu-lagu rohani buat Bapak saudara, terkhususnya buat Bapak saudara umat Kristen di mana saja berada yang saat ini lagi melaksanakan ibadah Minggu Pagi. Ibadah Bapak saudara diterima di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Oke Bapak saudara, kita hadirkan lagu-lagu rohani menghantar waktu ruang dengar Bapak saudara dan semua.

adalah anugerah baru yang Tuhan berikan kepada kita. Sebelum memulai aktivitas, luangkanlah sejenak untuk berdoa. Dalam doa, kita menyerahkan langkah, pekerjaan, studi, dan seluruh rencana hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Firman Tuhan mengingatkan kita dalam Amsal 3 ayat 6. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Mari awali hari dengan hati yang bersyukur dan penuh pengharapan. Bersama Tuhan, tidak ada hari yang terlalu berat untuk dijalani. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati kita.

Basudara, kalau ale sutundu muka, suangka hati deng lipat tangan, lalu datang par Tuhan, jang pernah ale ragu deng khawatir akan apa yang ale minta dan apa yang mau jadi di hari esok. Ingatang, Tuhan pung hati selalu tarima ale pung doa, deng Tuhan jua seng mau ale bajalang deng bakul kosong, Tuhan akan isi ale pung bakul deng berkat pono-pono. Jadi percaya saja, jang ragu, Tuhan pasti berkati ale selalu.

Roma 14 ayat 17 hingga 19. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan pada Allah dan dihormati oleh manusia. Sebab itu, marilah kita mengajar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun.

Basudara, ada masa dalam hidup Katong ketika keputusasaan akan rasa paling berat, seakan-akan semua jalan sudah tutup dan harapan perlahan hilang. Namun Basudara, firman Tuhan kasih ingat bahwa Katong seng pernah batul-batul sendiri. Dalam Alkitab, Antua bilang, Tuhan itu dekat dengan orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Mazmur 34 ayat 18. Basudara, ayat ini menegaskan par Katong bahwa saat Katong hati ancor, Tuhan justru semakin dekat. Antua akan lia setiap air mata dan memahami setiap pergumulan yang Katong

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.
6: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
7: Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya,

Rompat FM Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia basudara. Ya, saat ini ketong ada di kabar dan donji dengan informasi dan juga hiburan lagu-lagu ampun akan terus menghiasi ruang dengar basudara dong semua. Satu donji ya punya Dodi Angin yang baru saja berlalu dan ruang dengar basudara mengawali jumpa ketong di acara kabar dan donji.

Alzheimer adalah penyakit dengan menyumbang 60 hingga 80% kasus demensia, di mana kebanyakan orang dengan penyakit otak ini mendapatkan diagnosis setelah berusia 65 tahun. Tahukah Anda apa saja gejala Alzheimer? Alzheimer adalah penyakit dengan kondisi kronis yang berkelanjutan. Gejalanya muncul secara bertahap dan efeknya pada otak bersifat degeneratif, yang artinya menyebabkan penurunan pada fungsi jaringan dan organ pada manusia. Tidak ada obat untuk Alzheimer, tetapi dengan pengobatan yang sesuai, maka memperlambat perkembangan penyakit otak ini dan kualitas hidup lebih meningkat. Siapapun bisa terkena penyakit Alzheimer, tetapi ada orang-orang tertentu yang lebih berisiko tinggi. Misalnya, yang berusia 65 tahun dan mereka yang memiliki riwayat keluarga dengan kondisi yang sama. Alzheimer dan demensia bukanlah penyakit yang sama. Namun Alzheimer adalah salah satu jenis dari demensia. Aktivitas sehari-hari jadi terganggu.

Kemiskinan merupakan suatu kondisi ketidakmampuan yang dipandang dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia. Dengan kata lain, bahwa kemiskinan terkait dengan tingkat pendapatan. Kemiskinan identik pula dengan kelaparan, tempat tinggal yang tidak layak, tidak bersekolah, sehingga berdampak langsung pada perasaan kehilangan atas hak untuk hidup, terpinggirkan, dan merasakan masa depan yang suram. Penyebab kemiskinan adalah kurangnya lapangan pekerjaan, tingkat pendidikan masyarakat yang rendah, perbedaan kualitas sumber daya manusia, tidak meratanya pendapatan, tidak meratanya distribusi dari pemerintah, dan kurangnya perhatian dari pemerintah.

Rompat FM, suara budaya Maluku karena kita Indonesia, Basudara. Nah, beberapa informasi akan terus menghiasi ruang dengar Basudara dan semua. Nah, ini Basudara Kasdam 15 Patimura, Brigjen TNI Wawan Pujat Moko resmi menutup pendidikan dan pelatihan diklat sistem pembinaan personel terintegrasi koperasi desa kampung mandiri pangan dan koperasi nelayan mandiri pangan tahun anggaran 2026. Upacara penutupan berlangsung di lapangan upacara Dodik Bela Negara Rindam 15 Patimura. Prosesi penutupan diawali dengan pemeriksaan pasukan, pembacaan laporan pelaksanaan diklat, penanggalan tanda peserta hingga penyerahan ijazah dan penyematan tim bela negara kepada para lulusan. Kegiatan tersebut menjadi penanda berakhirnya rangkaian pelatihan yang telah diikuti peserta dari berbagai daerah. Selama masa pelatihan, peserta telah dibekali materi krusial mulai dari ilmu kepemimpinan, tata kelola kelembagaan, penguatan SDM hingga manajemen pengelolaan. Dan Kasdam saat menyatakan melalui pembekalan tersebut, para lulusan diharapkan mampu menjadi motor penggerak pembangunan di wilayah masing-masing. Mereka juga diminta membangun sinergi dengan pemerintah daerah, pelaku usaha, dan berbagai pemangku kepentingan guna memperkuat pengembangan koperasi. Sumber informasi ini, Pak Saudara, beta kutip dari rri.co.id.

Perbedaan bukan alasan untuk saling menjauh. Justru melalui perbedaan, kita belajar menghargai, memahami, dan memperkuat persatuan. Mari hilangkan prasangka, hindari ujaran kebencian, dan bangun kebersamaan di lingkungan sekitar. Karena Indonesia kuat bukan karena kebersamaan, tetapi karena persatuan dalam keberagaman. Jadikan perbedaan sebagai kekuatan, bukan penghalang. Mari saling menghormati dan menjaga kerukunan demi masa depan yang lebih baik.

0: Angelina bisa dalam muka sepucat. Kenapa tuh lai? Wih, sejak puses mas kablong.
1: Ayo weh, balong nih, pasti mahal tuh. Nanti sah, kalau sakit batul.
0: Astaga, jadi Alen belum tahu. Hei, mari kita kasih tahu para Ali. Sekarang ini, su ada pemeriksaan kesehatan gratis. Ali tahu sih gratis.
1: Hah? Serius? Di mana itu?
0: Engge, Tuhar. Di puskesmas. Ali bisa di puskesmas, kak. Di fasilitas kesehatan terdekat. Yang mau bilang faskes itu. Ah, di sana itu banyak layanan gratis. Ali mau cek darah. Iya toh, Ali mau cek gula darah. Sampai dengan konsultasi dokter. Gratis, semua gratis.
1: Hi, iyo kak. Kita nih kira cuma buat orang-orang tertentu sah.
0: Sen, justru ini tuh par katong sama masyarakat supaya katong bisa deteksi penyakit lebih awal. Ali tahu keseng, tapi sudah gratis tuh.
2: Jangan tunggu sakit baru peduli dengan kesehatan. Mari katong manfaatkan layanan pemeriksaan kesehatan gratis di sekitar katorang. Cek sekarang, sehat lebih lama.

membanggakan. Tapi sikap saat kalah, itulah yang menunjukkan karakter seseorang. Pernahkah kau melihat bagaimana timnas samurai Jepang bersikap? Pasti, belum lama ini. Meski harus mengakui keunggulan lawan di Piala Dunia 2026, mereka tetap berjalan menghampiri tribun penonton, lalu menundukkan kepala sebagai tanda hormat dan terima kasih kepada para pendukung yang selalu setia menemani. Sebuah pelajaran sederhana, namun bermakna. Menghargai orang lain, menghormati setiap dukungan, dan menerima hasil dengan lapang dada adalah cerminan pribadi yang beradab. Karena sejatinya, kemenangan bukan hanya soal skor di papan pertandingan, tetapi juga tentang sikap yang kita tunjukkan kepada sesama. Mari belajar dari adab. Hormati sesama, hargai setiap perjuangan, dan jadilah pribadi yang rendah hati. Katong boleh beda-beda, boleh menang atau kalah, tapi rasa hormat dan rendah hati itu yang bikin katong jadi berharga.

0: Pak Saudara, pemanfaatan teknologi cepat guna terus didorong untuk meningkatkan kesejahteraan petani di daerah penghasil rempah. Salah satunya dilakukan melalui penyerapan teknologi pengering cengkeh berbasis energi matahari di Desa Kamarian, Kecamatan Kairatu, Kabupaten Serang, bagian barat. Program tersebut merupakan bagian dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Kegiatan ini bertujuan memberikan solusi atas kendala yang selama ini dihadapi petani dalam proses pengeringan cengkeh yang belum merata sehingga mempengaruhi kualitas hasil panen.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 12 waktu Indonesia Timur.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya, Maluku.

Kesehatan adalah investasi paling berharga. Pola hidup sehat, gizi seimbang, dan aktivitas fisik menjaga kualitas hidup kita. Masyarakat sehat menciptakan bangsa yang produktif dan kuat. Jaga kesehatan hari ini untuk masa depan yang lebih baik.

Tahukah Anda bahwa belajar dalam waktu yang sangat lama belum tentu menghasilkan pemahaman yang lebih baik? Yang lebih penting adalah menggunakan strategi belajar yang tepat. Salah satu cara yang efektif adalah membuatkan jadwal belajar yang teratur dan membagi materi menjadi bagian-bagian kecil yang mudah dipahami. Mencatat poin penting, membuat rangkuman, dan mengerjakan latihan soal juga dapat membantu meningkatkan daya ingat. Selain itu, belajar di tempat yang nyaman dan bebas gangguan dapat meningkatkan konsentrasi. Jangan lupa memberikan waktu istirahat yang cukup agar otak memiliki kesempatan untuk memproses informasi yang telah dipelajari. Dengan strategi yang tepat, belajar akan menjadi lebih menyenangkan dan hasil yang diperoleh pun akan lebih maksimal. Belajar bukan hanya tentang menghafal, tetapi tentang memahami dan mengembangkan kemampuan diri.

0: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.
1: Masih tetap dengar keton di program 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, basudara dan kebanya beta ucapkan perbasudara yang selalu setia bersama dengan keton di FM 90,1 MHz sampai dengan saat ini. Nah, basudara beta Rein kembali temani basudara di hari ini Minggu tanggal 2 Agustus tahun 2026. Seperti biasa basudara, hiburan dan info-info menarik nanti akan beta hadirkan pertemani basudara dan semua di kesempatan siang hari ini. Dan beta Rein akan temani basudara dari jam 11 siang ini sampai nanti katong ada di jam 5 sore basudara. Nah, ini mengawali jumpa

Basudara, budaya Maluku ini bukan cuma cerita orang dolo-dolo. Ini adalah warisan yang wajib perkatong jaga akan sama-sama. Mari katong tetap bangga dengan bahasa daerah, tarian adat, musik diva, lagu-lagu daerah, sampai adat istiadat yasu turun-temurun. Jangan sampai hilang cuma karena katong semau kenal de budaya sendiri. Ajar akan para anak-anak, ikut kegiatan budaya, dukung para seniman lokal supaya budaya Maluku tetap

hidup dan dikenal sampai ke mana-mana. Ingat bah saudara, kalau bukan Katong yang jaga budaya ini, siapa lai? Kalau bukan sekarang, apa tempo lai? Mari kita lestarikan budaya, karena budaya adalah Katong orang Maluku pun jati diri.

0: kak, baju yang kakak pesan sudah selesai dijahit tuh kak.
1: Oh iya, makasih ya dek untuk infonya.
0: Eh, memangnya acara apa sih yang akan kakak hadiri sampai-sampai pakai pesan baju segala?
1: Oh, itu dek, acara pelantikan kepala desa yang mau diadakan besok hari.
0: Loh kak, bukannya lebih menarik kalau kakak hadir di acara itu dengan mengenakan baju celek? Lagian, baju celek itu kan salah satu pakaian adat orang Maluku yang harus terus kita lestarikan. Selain itu, acara-acara seperti pelantikan kepala desa lebih menarik lagi kalau yang hadir di acara itu mengenakan baju celek kan?
1: Tapi kakak belum punya baju celek, dek. Lagian, acaranya besok sudah diadakan.
0: Kenapa harus bingung, kak? Sini ada temenin, kita beli baju celek yang baru untuk kakak pakai besok. Biar kakak kelihatan lebih keren ketika mengenakan baju celek di acara besok.

0: Masih tetap dengar katon di program Patereri Ambon, Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia. Oke, basudara dan kebanya, basudara masih tetap bersama dengan katong sampai dengan saat ini. Nah, basudara, katong ada tadi di acara Papa Risa Papa Lele yang beta hadirkan partemani basudara di kesempatan siang hari ini ya. Lalu tadi satu donci dari Vicky Salamor, kalau bukan Parsi, sudah beta hadirkan juga Pak Saudara, yang tentunya spesial Parsi juga tuh, kalau bukan Parsi nomor siapa lagi. Jadi donci-donci yang beta hadirkan ini beta spesialkan para Pak Saudara yang ada dengar katong di Pura 4 RRI Ambon. Nah Pak Saudara, katong akan ada di acara selanjutnya yang tentunya akan beta hadirkan partemani Pak Saudara di kesempatan siang hari ini. Tapi sebelum acara selanjutnya beta hadirkan partemani basudara di kesempatan siang hari ini, nanti ada news jam 12 juga basudara yang akan beta hadirkan partemani basudara. Jadi jangan kemana-mana, tetap dengar katon di Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia.
1: Ragam tradisi Nusantara. Keajaiban Nusantara, destinasi kebanggaan Nusantara, dan pesona budaya Nusantara, hanya di Pro 4 RRI.
2: News Pro 4, tepat jam 12 waktu Indonesia Timur.
0: Basudara memperingati hari ulang tahun ke-61, SMK Negeri 4 Ambon menggelar kegiatan jalan sehat yang berlangsung meriah pada Jumat 31 Juli 2026 pagi kemarin. Mengusung tema 61 tahun mengabdi membangun generasi bangsa, kegiatan ini menjadi pembuka dari rangkaian perayaan ulang tahun sekolah yang jatuh pada Sabtu 1 Agustus 2026. Sekitar 250 peserta yang terdiri dari lintas angkatan alumni, siswa aktif, hingga jajaran Dewan Guru tampak antusias memadati rute jalan sehat sejak pukul 6.30 waktu Indonesia Timur. Rute yang ditempuh mengular mulai dari titik start di SMK Negeri 4 Ambon, melintasi RSUD Dr. M. Haulusi, Tugu Dolan, Gereja Rehoboth, Planet Wainitu, Kawasan Osem, Pertamina Benteng, Gereja Nehemia, tempat putaran angkot kuda mati, hingga akhirnya finish kembali di sekolah. Atmosfer kemeriahan kian terasa saat seluruh peserta mengikuti sesi senam sehat bersama usai mencapai garis finish. Tak hanya itu, Pak Saudara, panitia juga membagikan beragam door prize menarik yang makin menambah antusiasme dan keakraban antara jajaran alumni dan keluarga besar SMK Negeri 4 Ambon. Acara Jalan Sehat ini merupakan bagian dari rangkaian menyambut puncak peringatan HUT ke-61 SMK Negeri 4 Ambon yang dijadwalkan berlangsung pada hari Sabtu kemarin ya, 1 Agustus 2026. Puncak acara tersebut rencananya akan dihadiri Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku beserta tamu undangan lainnya. Nah, Pak Saudara, peringatan HUT ini ditutup dengan doa syukur serta tradisi makan patita bersama, di mana seluruh peserta mengenakan pakaian adat khas Maluku, yakni baju cele dan kain salele.
2: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 13 waktu Indonesia Timur.

Masih tetap dengar katon di Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, Mbak Sudara, katon ada lagi di acara selanjutnya. Ada kabaran donci yang beta hadirkan pertemani Mbak Sudara sampai nanti. Katon ada di jam 1 atau pukul 13 waktu Indonesia Timur. Nah, selain hiburan Mbak Sudara, ada info-info menarik juga yang sudah beta siapkan partemani Mbak Sudara di kesempatan siang hari ini. Jadi jangan kemana-mana Mbak Sudara, tetap dengar katon di Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Biar

Pernah ingin investasi tapi bingung mulai dari mana? Kini investasi tidak harus rumit. Dengan reksadana Anda bisa mulai hanya dengan dana terjangkau, tanpa harus menjadi ahli keuangan. Reksadana adalah solusi investasi yang dikelola oleh profesional. Uang Anda akan ditempatkan pada berbagai instrumen seperti saham, obligasi, atau pasar uang dengan tujuan dan profil risiko Anda. Keuntungan lebih praktis, lebih terdiversifikasi, dan tentunya lebih terarah. Mulai dari ratusan ribu hingga miliaran rupiah, semua bisa berkembang dengan strategi yang tepat. Ayo mulai investasi reksadana hari ini, karena langkah kecil hari ini bisa jadi hasil besar di masa depan.

Dan kebanyakan saudara masih tetap dengar katong di program 4 RRI Ambon sampai dengan saat ini. Nah, katong ada di kabaran donci bah saudara. Selain hiburan, ada info yang akan kita hadirkan pertemani bah saudara. Nah, bah saudara, penumpukan sampah di bawah jembatan Waitomu, kawasan Skip Ambon, kian mengkhawatirkan dan dikeluhkan warga setempat. Timbunan sampah yang didominasi limbah plastik tersebut diketahui telah berlangsung lama akibat jarang tersentuh pengangkutan oleh petugas kebersihan Pemkot Ambon sehingga terus menumpuk dari waktu ke waktu. Salah seorang warga sekitar, Mama Vin, mengungkapkan bahwa kondisi sampah non-organik atau plastik di bawah jembatan sangat sulit terurai secara alami. Warga juga enggan mengambil opsi membakar sampah tersebut ya, karena lokasinya yang tepat berada di bawah jembatan dan berdekatan dengan ruas jalan raya utama. Mereka khawatir asap pembakaran justru akan membahayakan dan mengganggu pandangan para pengguna jalan yang melintas. Kondisi tersebut diperparah oleh aksi oknum warga yang terus membakar atau membuang sampah secara liar di area jembatan. Warga setempat lainnya, Usios, mengaku hampir setiap hari menyaksikan oknum masyarakat melemparkan sampah ke lokasi tersebut. Meski kerap kali ditegur, imbauan warga tidak diindahkan dan para pelaku tetap mengulangi perbuatannya selang beberapa hari kemudian. Aksi pembuangan sampah liar ini umumnya dilakukan pada jam-jam rawan, yakni antara tengah malam hingga menjelang subuh untuk menghindari pantauan warga. Semula, para oknum hanya menumpuk sampah di bagian atas jembatan. Namun sering bertambahnya volume, sebagian besar sampah akhirnya sengaja dilempar ke bagian bawah jembatan hingga menumpuk kian tinggi. Melihat kondisi lingkungan yang makin memprihatinkan, warga mendesak pemerintah Kota Ambon melalui Dinas Lingkungan Hidup untuk segera mengerahkan petugas kebersihan guna mengangkut seluruh sampah yang mengendap di bawah jembatan Waitomu. Selain pengangkutan rutin, warga juga berharap adanya pengawasan dan penindakan tegas agar lokasi tersebut tidak lagi dijadikan tempat pembuangan sampah liar. Oke, Pak Saudara, untuk informasi ini beta kutip dari rri.co.id.

Jika Anda menanam pohon untuk kemudian kembali menebangnya, lalu mengapa Anda harus mengeluh ketika air tidak mengalir saat musim kemarau tiba? Jika Anda menebang pohon karena ingin membangun sebuah rumah mewah, lalu mengapa Anda harus menangis ketika bencana longsor datang? Jika Anda menebang pohon dengan tujuan untuk membahagiakan hidupmu, lalu di mana bahagia itu ketika Anda harus berjibaku mengamankan barang-barang mewahmu ketika banjir besar datang? Jagalah alam dengan tetap memelihara pohon, agar alam juga menjagamu.

0: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.
1: Masih tetap dengar keton di program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Kembali info menarik kita hadirkan, Mbak Saudara. Masyarakat Kota Ambon menilai kualitas pelayanan publik di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Disdukcapil Kota Ambon tetap berjalan optimal meski saat ini tengah beroperasi di lokasi kantor darurat. Antusiasme warga untuk mengurus berbagai dokumen kependudukan terpantau tetap tinggi setiap harinya di tengah proses pembangunan gedung kantor baru. Salah seorang warga, Nuraini Syawal, dia bilang bahwa pelayanan yang diberikan para pegawai di Disdukcapil tergolong cukup baik dan responsif. Pengalaman tersebut dirasakannya sejak pelayanan masih berada di gedung lama hingga beralih sementara ke kantor darurat saat ini. Meski demikian, tingginya volume pemohon setiap hari memaksa warga untuk memburu waktu dengan datang jauh lebih awal demi mendapatkan antrean. Nuraini mengaku harus tiba di lokasi sebelum pukul 7.00 waktu Indonesia Timur agar proses pengurusan berkas dapat selesai lebih cepat dan tidak kehabisan tempat duduk di ruang tunggu. Hal senada disampaikan oleh warga lainnya, Wasti, yang sengaja datang sejak pukul 6.30 waktu Indonesia Timur. Menurut tentua, proses pelayanan dimulai antara pukul 7.30 hingga 8.00 waktu Indonesia Timur yang diawali dengan pembagian nomor antrean sebelum petugas memanggil pemohon satu persatu sesuai aturan atau sesuai urutan. Oleh karena itu, warga berharap Pemkot Ambon dapat memberikan perhatian ekstra terkait keterbatasan fasilitas fisik di kantor sementara tersebut. Pemohon mendesak adanya penambahan kursi penunggu agar warga yang datang belakangan tidak perlu berdiri lama saat mengantre pelayanan. Nah, untuk informasi ini, Pak Saudara, masih tetap kita kutip dari rri.co.id.

0: kasih masuk sampah tuh di dalam karung dulu, lalu beta mau pi buang akan di kali.
1: Apa? Coba Ali bilang sekali lagi. Beta sih dengar baik-baik.
0: Makanya, kalau kakak-kakak bicara tuh dengar, jangan cuma tinggal deng HP terus. Beta bilang Ale, kasih masuk sampah tuh di dalam karung, lalu beta mau pi buang akan di kali.
1: Hui, Ale ini sadar kaseng dengan apa yang Ale bilang tuh. Masa Ale mau pi buang sampah di kali bagaimana tuh lai kakak?
0: Ade, lalu itu katong pu tetangga jua, dong buang sampah di kali sana tuh. Lagian, pas sampah sampai di kali jua, akang anyo ke kaki air sana.
1: Hei kakak, marilah Ade bilang bye-bye nih, dengar bye-bye. Jang, kakak ikut tetangga dong pu model begitu tuh. Kalau katong mau tinggal deng buang sampah di kali, nanti akang menumpuk-menumpuk di dalam air. Nah, lalu karena sampah subanya di dasar kali, pas ujang air kali pasti naik. Maka terjadilah banjir. Kakak tahu kaseng, kalau subanjir akan bawa semua pung tempat tinggal nih sampai di pantai sana.
0: Berarti bisa bahaya nih kalau katong tinggal buang sampah terus di kali.
1: Lalu?
0: Wah, ini sih boleh terjadi lah ya, deh. Katong harus cegat, jangan sampai musim hujan. Lalu katong kena lakan pun dampak semua.
1: Kakak, makanya kakak tuh kasih penjelasan par tetangga-tetangga tuh. Bilang pardong, bisa bahaya kalau katong buang sampah di kali. Lalu kakak, pi pasang pengumuman di pinggir kali sana. Kakak dong tulis, dilarang buang sampah di kali.
0: Oke, adik perempuan. Kalau begitu, beta kasablah dole. Beta mau pi kasih penjelasan par katong pun tetangga-tetangga nih dole.
1: Iya kakak, mantap. Selamat lagi.

Masih tetap dengar katon di program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, kembali info menarik beta hadirkan pertemuan Ibas Udara di Kabar dan Runci. Pembangunan saluran drainase di depan lapas kelas 2A Negeri Lama Ambon terus dikebut pemerintah kota Ambon melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR. Proyek yang bertujuan mengatasi genangan dan banjir di kawasan tersebut ditargetkan selesai pada pertengahan Agustus 2026 nanti. Salah seorang pekerja proyek, Ateng, dia bilang pengerjaan telah berlangsung sekitar 1 bulan. Tahap pertama telah diselesaikan sesuai target pada akhir Juli, kemudian ruas yang telah rampung kembali ditutup agar arus kendaraan tetap dapat melintas. Sebelum pekerjaan dilanjutkan pada sisi lainnya, Pak Saudara. Menurut Antua, saluran drainase yang dibangun berbentuk menyerupai huruf L dengan panjang sekitar 20 meter membentang dari depan kantor lapas kelas 2A Negeri Lama hingga akses masuk menuju SMP Negeri 13 Ambon. Nah, Antua juga optimistis pekerjaan dapat selesai sesuai jadwal karena hingga kini proses pembangunan tidak terkendala cuaca. Sementara itu, warga setempat UMP menyambut baik pembangunan drainase tersebut. Dia bilang kawasan itu selama ini kerap dilanda banjir setiap musim hujan sehingga mengganggu aktivitas masyarakat termasuk proses belajar mengajar di sekolah yang berada di sekitar lokasi. WMP berharap kehadiran saluran drainase baru mampu mengatasi persoalan genangan yang selama ini merendam jalan dan permukiman. Selain memberikan rasa aman bagi warga, proyek tersebut juga diharapkan memperlancar arus lalu lintas, terutama bagi pengendara sepeda motor yang sebelumnya sering kesulitan melintasi ruas jalan saat hujan deras. Nah, untuk informasi ini, Pak Saudara, beta kutip dari rri.co.id.

Batu Dera, Batu Pamali adalah sebuah representasi dari kelahiran leluhur atau tete nenek moyang di dalam kehidupan masyarakat Maluku. Batu Pamali berbentuk batu alas atau batu dasar yang diletakkan di samping rumah Baileo. Batu Pamali adalah bentuk atas sistem persatuan perbedaan dari soa-soa atau kelompok-kelompok orang di sebuah negeri atau desa. Di sebuah negeri atau desa di Maluku, Batu Pamali dimiliki oleh keseluruhan penduduk negeri atau desa tersebut, meskipun mereka berasal dari kelompok-kelompok yang berbeda-beda, termasuk perbedaan agama. Seiring dengan perkembangannya zaman dan kepercayaan di masyarakat, terjadi pergeseran makna dan praktik ritual dari keberadaan Batu Pamali. Hingga hari ini, masih banyak masyarakat Maluku yang percaya akan makna dari Batu Pamali. Meskipun sistem adat asli dari negeri atau desa telah diganti dengan penyeragaman sistem pemerintahan desa berdasarkan Undang-Undang tahun 1979.

Dan kiranya Pak Sudara masih tetap dengar katon di Pura 4 RRI Ambon sampai dengan saat ini. Nah Pak Sudara, katon ada di penghujung acara kabar donci di siang hari ini ya. Di sini Pak Sudara, satu donci tersisa akan kita hadirkan pertemani Pak Sudara. Jadi jangan kemana-mana Pak Sudara, tetap dengar katon di Pura 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia.

0: Basudara Kodam 15 Patimura kembali memperkuat komitmennya dalam menjaga kelestarian lingkungan sekaligus mendukung ketahanan pangan nasional melalui penanaman pohon sukun secara masif. Kegiatan launching penanaman 1 juta pohon sukun ini digelar di kawasan Bukit Paralayang Kota Ambon pada hari Jumat 31 Juli 2026 kemarin dan dilaksanakan serentak di jajaran Kodam 15 Patimura. Peluncuran program di Ambon dihadiri jajaran TNI Polri, Forkopimda Provinsi Maluku, dan Kota Ambon. Sementara itu, Pangdam 15 Patimura Mayjen TNI Dodi Triwinarto menyampaikan arahannya secara virtual dari Weda, Kabupaten Halmahera Tengah, Maluku Utara. Dalam arahannya, Pangdam untuk bilang program Emas Hijau merupakan langkah nyata mengoptimalkan potensi lahan melalui penanaman pohon sukun di seluruh jajaran Kodam 15 Patimura. Menurut Ontua, komoditas sukun memiliki prospek besar sebagai pangan alternatif yang dapat mendukung target swasembada pangan nasional dalam 5 tahun mendatang. Nah, Ontua juga berharap dalam 4 hingga 5 tahun ke depan, sukun asal Maluku dapat memasuki tahap hilirisasi sehingga memiliki nilai tambah ekonomi dan mampu menarik minat investor. Usai menerima arahan Kapok Sahli Pangdam 15 Patimura, Brigjen TNI Julius Joli Suawa bersama para tamu undangan melakukan penanaman puluhan bibit pohon sukun di Bukit Paralayang, Ambon. Penanaman tersebut menjadi simbol dimulainya gerakan penanaman 1 juta pohon sukun secara serentak di seluruh wilayah Kodam 15 Patimura.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 14 waktu Indonesia Timur.

0: Ali sadar gak sih? Sekarang di Maluku nih banyak wisatawan yang datang dari luar sana.
1: Iyo kawan nih, dong datang mau nikmati pantai, pulau-pulau yang cantik, budaya, tarian, musik, sampai kuliner khas Maluku. Ataupun daerah itu memang punya potensi paling banyak kawan.
0: Beta sanang lihat itu lain. Tapi tahu gak sih, pariwisata tuh bisa maju kalau katong masyarakat juga ambil bagian.
1: Betul kawan, katong mulai dari diri sendiri saja. Seng usah buang sampah sabarang, jaga tempat wisata tetap bersih, seng usah rusak alam, dan tetap pelihara adat istiadat yang sudah diwariskan dari nenek moyang kawan.
0: Dan yang paling penting tuh, sambut tamu dengan ramah. Orang Maluku kan sudah terkenal dengan ramah. Satu senyum saja bisa bikin wisatawan rasa nyaman.
1: Yoi, kalau wisatawan sana, dong pasti datang ulang lagi. Bahkan dong bisa ajak keluarga, tamang-tamang datang ke Maluku.
0: Nah itu berarti usaha masyarakat juga ikut berkembang tuh, yang jual makanan, pengrajin, sopir, pembandu wisata, sampai pelaku UMKM juga bisa semua dapat manfaat.
1: Betul. Jadi, pengembangan pariwisata ini bukan cuma tugas pemerintah saja. Ini tugas katong semua sebagai orang Maluku yang cinta daerah ini.
0: Betul. Jadi, ayo basudara, mari katong jaga alam, budaya, dan keramahan yang jadi kebanggaan Maluku.
2: Maluku pung pariwisata, katong pung tanggung jawab. Jaga hari ini supaya tetap jadi kebanggaan para generasi masa depan.

Eh, Ali tahu gak sih tradisi pukul sapu di negeri Morella sana tuh? Itu tiap habis Idul Fitri, pemuda di sana baku pukul pakai sapu lidi. Itu bukan marah-marah, tapi itu simbol semangat, keberanian, dan persaudaraan. Di negeri Morella, Kecamatan Lihitu, Kabupaten Maluku Tengah, ada tradisi unik dan legendaris yang disebut pukul sapu lidi. Tradisi ini digelar setiap 7 hari setelah Hari Raya Idul Fitri atau 7 Syawal sebagai bagian dari perayaan Syawalan dan telah dipertahankan secara turun-temurun. Baku pukul menyapu yakni atraksi budaya di mana para pemuda saling memukul batang sapu lidi sebagai simbol kekuatan, keberanian, dan semangat persaudaraan. Para peserta dibagi dalam 2 kelompok, memakai celana pendek, bertelanjang dada serta pengikat kepala berwarna sebagai ciri khasnya. Tradisi ini bukan sekedar pertunjukan, tetapi juga syarat makna historis dan kultural, mengingatkan masyarakat akan nilai perjuangan leluhur yang gigih mempertahankan tanah air dari penjajahan. Selain itu, pukul sapu kini menjadi salah satu daya tarik budaya dan wisata unik di Maluku yang memperkuat jati diri serta rasa cinta terhadap warisan budaya lokal. Jadi, mari katong jaga dan lestarikan tradisi pukul sapu lidi. Itu sudah jadi bagian dari kekayaan budaya Maluku.

0: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.
1: Masih tetap dengar katon di program 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke. Bapak saudara, katong ada di etnik Nusantara yang beta hadirkan partemani bapak saudara sampai nanti katong ada di jam 2 atau pukul 14 waktu Indonesia Timur. Nah, di etnik Nusantara bapak saudara ada beberapa hiburan, dari hiburan lagu ya dari berbagai daerah yang akan beta hadirkan partemani bapak saudara di siang hari ini. Jadi jangan kemana-mana bapak saudara, tetap dengar katong di program 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Lagu dari daerah Lampung beta hadirkan para teman-teman saudara.

Anda seorang petualang, rasanya belum sempurna jika telapak kaki Anda tak pernah tertera di sini, di Goa Luang Jaran. Lorongnya yang panjang, stalaktit dan stalagmit yang begitu mempesona akan menuntun Anda untuk runduk pada Yang Maha Sempurna. Sebenarnya, goa yang berada di daerah Pacitan ini tertutup untuk umum, mungkin karena keangkerannya. Bayangkan, pintu goa hanya berupa lubang berukuran 3x5 meter yang seolah tanpa dasar. Lokasi persisnya berada di perbukitan Desa Jelumbang, 20 km dari kota Pacitan ke arah barat. Panjang goa ini mencapai 30 km. Setelah turun dari mulut goa sepanjang 35 meter, Anda akan ternganga karena di depan mata terhampar ruang luas mencapai 3 hektar dengan gemericik suara air dan kilau batu stalaktit dan stalagmit. Di keluasan itu bertebaran lorong-lorong kecil yang perawan, belum terjamah, sempit, lembab, dan basah. Di bagian tengah, rembesan air tertahan dan mengumpul menjadi semacam telaga kecil dan sangat bening sehingga bisa dilihat dengan jelas bagian dasarnya. Uniknya, goa yang sangat menantang ini justru diperawani bukan oleh penjelajah negeri sendiri, tapi tim ekspedisi dari Australia sekitar tahun 1987. Dan dari hasil ekspedisi mereka juga terungkap bahwa Goa Luang Jaran ini memanjang terus hingga di bawah kota kecamatan Donorojo, hampir berbatasan dengan Jawa Tengah. Mozaik Nusantara.

0: Membedah Pulau Sumba, terbesit pesan Sumba adalah pulaunya para arwah. Di setiap sudut kota dan kampungnya tersimpan persembahan dan pujian para abdi. Pulau Padang Savana ini dipergagah kuda-kuda liar dan kuat yang tak kenal lelah menjelajah lorong, lembah, dan pulau berbatu. Kuda-kuda gagah ini semakin menambah maraknya perang Akbar Pasola. Perang melempar lembing kayu sambil memacu kuda untuk menyambut Putri Nyale, si putri cantik yang menjelma diri dalam wujud cacing laut yang nikmat dan gurih. Pasola adalah bagian serangkaian upacara tradisional yang dilakukan oleh orang Sumba yang masih menganut agama asli yang disebut Marapu, dan juga merupakan puncak acara dari seluruh rangkaian kegiatan Pesta Nyale. Setiap tahun pada bulan Februari atau Maret, serangkaian upacara adat dilakukan dalam rangka memohon restu para dewa agar panen tahun tersebut berhasil dengan baik. Permainan perang-perangan ini dilakukan oleh dua kelompok berkuda. Peserta haruslah pria pilihan yang menguasai dua keterampilan sekaligus, yaitu memacu kuda dan melempar lembing. Setiap kelompok terdiri dari 100 pemuda bersenjatakan tombak yang dibuat dari kayu berdiameter kira-kira 1,5 cm yang ujungnya dibiarkan tumpul. Namun, walaupun tombak tersebut tumpul, Pasola kadang-kadang memakan korban, bahkan korban jiwa. Namun demikian, tidak ada dendam dalam Pasola. Karena menurut kepercayaan Marapu, korban tersebut mendapat hukuman dari para dewa karena telah melakukan suatu pelanggaran atau kesalahan. Disinilah pengabdian dan ketaatan rakyat Sumba kepada leluhur diuji. Walaupun ritual Pasola ini syarat dengan makna religius, namun tidak menghalangi rakyatnya untuk tertawa, bergembira dan bersorak-sorai bersama sambil menyaksikan ketangkasan para pemain dan pekikan gadis-gadis pendukung kubu masing-masing. Karena itu, Pasola juga menjadi tempat menjalin persahabatan dan persaudaraan.
1: Mozaik Nusantara, persembahan dari RRI Pro 4, dekat.

Masih tetap dengar Katon di Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Katon masih di Etnik Nusantara, Basudara, yang akan beta hadirkan partemani Basudara sampai nanti Katon ada di jam 2 atau pukul 14 waktu Indonesia Timur. Nah, Basudara jangan kemana-mana, tetap dengar Katon di Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia.

0: Seni melukis tubuh atau tato dewasa ini diidentikan dengan premanisme. Namun bagi orang Mentawai, tato merupakan roh kehidupan, menunjukkan jati diri dan perbedaan status sosial seseorang. Ahli berburu misalnya dikenal dengan motif binatang buruannya, sedangkan seorang dukun atau si kerei diketahui dari motif binatang si balu-balu di pundaknya. Selama ini, Mesir dianggap sebagai bangsa yang pertama kali mengenal tato. Namun, ternyata tato Mentawailah yang paling tua di dunia. Menurut Adi Rosa, seorang yang telah 10 tahun meneliti tato, orang Mentawai sudah menato tubuh mereka sejak kedatangannya ke pantai barat Sumatera di zaman logam, sekitar tahun 1500 sebelum Masehi hingga 500 sebelum Masehi. Sedangkan bangsa Mesir baru mengenal tato pada tahun 1300 sebelum Masehi. Di Mentawai, tato dikenal dengan istilah titi. Penatoan biasanya dilakukan ketika anak memasuki usia 11 atau 12 tahun. Sebelum penatoan, dilakukan upacara ritual yang dipimpin si kere. Lalu, dipilihlah seorang sipatiti atau seniman tato yang keahliannya ini dibayar dengan seekor babi. Tubuh bocah yang akan ditato itu lalu digambar dengan lidi. Sketsa di tubuh ini kemudian ditusuk dengan jarum bertangkai kayu, yang dipukul pelan-pelan untuk memasukkan zat pewarna yang terbuat dari campuran daun pisang dan arang tempurung kelapa. Proses pembuatan tato ini dilakukan secara bertahap. Penatoan awal atau pai-pai sakuyoan dilakukan di bagian pangkal lengan. Ketika usia anak menginjak dewasa, tatonya dilanjutkan dengan pola durukat di dada. Titi takap di tangan, titi rere pada paha dan kaki, titi puso di atas perut, kemudian titi tei-tei pada pinggang dan punggung. Pria Mentawai memiliki tato di sekujur tubuh mereka, sedangkan kaum wanitanya ditato pada bahu, dada, dan punggung tangan. Juga garis vertikal dari dagu sampai pusar. Namun sayangnya, tato tradisional Mentawai saat ini hanya dijumpai pada penduduk asli yang berusia di atas 40 tahun. Anak muda Mentawai memang masih menato tubuh mereka, namun tidak di sekujur tubuh dengan motif yang lebih bebas dan hanya sebagai simbol anak Mentawai.
1: Mozaik Nusantara, persembahan dari RRI Pro 4, dekat di hati.
2: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.
3: Dan kebanyakan Bapak Saudara masih tetap dengar keton di program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Nah Bapak Saudara, hiburan sudah kita hadirkan partemani Bapak Saudara. Lalu ada beberapa mosaik juga sudah kita hadirkan partemani Bapak Saudara. Saat ini keton suada tepat di jam 2 atau pukul 14 waktu Indonesia Timur. Nah, acara selanjutnya nanti akan kita hadirkan partemani Bapak Saudara. Tapi sebelumnya Bapak Saudara, news jam 14 kita hadirkan dulu partemani Bapak Saudara.
4: News Pro Ampa, tepat jam 14 waktu Indonesia Timur.
3: Bapak Saudara, pemanfaatan teknologi tepat guna terus didorong untuk meningkatkan kesejahteraan petani di daerah penghasil rempah. Salah satunya dilakukan melalui penerapan teknologi pengering cengkeh berbasis energi matahari di Desa Kamarian, Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram, bagian barat Maluku. Program tersebut merupakan bagian dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat skema bottom up Institut Teknologi Bandung, ITB. Kegiatan ini bertujuan memberikan solusi atas kendala yang selama ini dihadapi petani dalam proses pengeringan cengkeh yang belum merata sehingga mengarungi kualitas hasil panen. Tim pengabdian dipimpin Prof. Ari Widianti PhD dari Fakultas Teknologi Industri ITB bersama Intan Taufik PhD dari Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati SITH ITB. Kegiatan ini turut melibatkan akademisi Universitas Patimura Ambon, yakni Prof. Dr. Wilna Latuni PhD dari Teknik Industri Fakultas Teknik, David Tuhurima SPD MPD dari FKIP Pendidikan Fisika, serta Victor Lawalata STMT dari Teknik Industri Fakultas Teknik. Sebanyak 7 unit pengering cengkeh berbasis energi matahari diserahkan kepada masyarakat Desa Kamariam. 6 unit ditempatkan di masing-masing dusun, sementara 1 unit lainnya diberikan kepada pemerintah desa sebagai sarana bersama yang dapat dimanfaatkan secara bergiliran atau menjadi contoh bagi warga yang ingin mengembangkan teknologi serupa secara mandiri. Teknologi tersebut dirancang sederhana dengan biaya pembuatan yang relatif murah. Rangka pengering dapat menggunakan kayu atau bambu, sedangkan badan pengering memanfaatkan triplex, seng maupun kain bekas yang dicat hitam. Material yang perlu dibeli hanyalah plastik UV, sehingga masyarakat dapat membuatnya sendiri menggunakan bahan yang tersedia di lingkungan sekitar. Napa saudara, kegiatan sosialisasi diikuti sekitar 30 peserta yang terdiri atas kepala desa, sekretaris desa, kepala dusun, dan para petani cengkeh. Selain manfaat ekonomi, kegiatan ini juga memberikan transfer pengetahuan mengenai teknologi tepat guna yang ramah lingkungan. Melalui kolaborasi antara perguruan tinggi dan masyarakat, inovasi tersebut diharapkan dapat menjadi model pengembangan teknologi sederhana.
4: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 15 waktu Indonesia Timur.

Masih tetap dengar katon di Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, Mbak Sudara, katong ada lagi di acara selanjutnya. Ada kabaran Donci yang tentunya akan kita hadirkan pertemani Mbak Sudara sampai nanti katong ada di jam 5 sore atau di pukul 17 waktu Indonesia Timur. Jadi jangan kemana-mana Mbak Sudara, karena selain hiburan ada info-info menarik juga yang akan kita hadirkan pertemani Mbak Sudara di kesempatan siang hari ini.

Penerus Tamaan Gender memastikan perempuan dan laki-laki memiliki kesempatan yang adil dalam pendidikan, ekonomi, dan pembangunan. Ketika semua diberi ruang berkontribusi, hasil pembangunan menjadi lebih inklusif dan berkelanjutan. Setara bukan persaingan, melainkan kolaborasi.

Masih tetap dengar keton di Pro 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, Basudara keton di kabar Andonci yang beta hadirkan partemani Basudara di siang hari ini ya. Nah, satu info dulu nih Basudara. Rumah Tahanan Negara, Rutan Kelas 2B Masohi mulai menyemarakan peringatan hari ulang tahun HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia dengan melaksanakan pemasangan umbul-umbul di lingkungan kantor pada hari Jumat 31 Juli 2026 di 2026 ya. Kegiatan tersebut menjadi wujud partisipasi aktif Rutan Masohi dalam menyambut hari kemerdekaan sekaligus menumbuhkan semangat nasionalisme dan kebersamaan di lingkungan pemasyarakatan. Pemasangan umbul-umbul yang dilaksanakan secara gotong royong oleh jajaran petugas bersama warga binaan. Umbul-umbul dipasang di area depan kantor hingga halaman rutan dengan tetap berada di bawah pengawasan petugas serta mengedepankan aspek keamanan, ketertiban, dan kebersihan lingkungan. Basudara Kepala Rutan Kelas 2B Masohi Idris Kilkoda Anto bilang bahwa momentum hari kemerdekaan bukan hanya menjadi agenda seremonial tahunan, tetapi juga menjadi sarana untuk memperkuat rasa cinta tanah air, menghargai jasa para pahlawan, serta menanamkan nilai-nilai kebangsaan kepada seluruh elemen di lingkungan rutan. Nah, Anto juga ditambahkan bahwa keterlibatan warga binaan dalam kegiatan tersebut merupakan bagian dari pembinaan kepribadian yang menanamkan nilai disiplin, tanggung jawab, kerjasama, serta kepedulian terhadap lingkungan. Melalui kegiatan positif seperti ini, warga binaan diharapkan dapat terus mengembangkan sikap yang baik sebagai bekal untuk kembali berperan di tengah masyarakat. Umbul-umbul yang menghiasi lingkungan rutan menjadi simbol semangat perjuangan, optimisme, dan penghormatan terhadap jasa para pahlawan yang telah mengantarkan bangsa Indonesia menuju kemerdekaan. Kehadirannya juga menciptakan suasana yang lebih hidup dan penuh semangat dalam menyongsong berbagai rangkaian kegiatan peringatan HUT RI yang akan dilaksanakan sepanjang bulan Agustus ini, Basudara. Nah, melalui kegiatan ini, Rutan Kelas 2B Masohi menegaskan komitmennya untuk terus mendukung suksesnya peringatan hari ulang tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia sekaligus mewujudkan lingkungan pemasyarakatan yang bersih, tertib, aman, dan penuh semangat kebangsaan. Semangat kemerdekaan diharapkan menjadi motivasi bagi seluruh jajaran untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan, pembinaan, dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsi pemasyarakatan. Nah, untuk informasi ini masih tetap ya, kita kutip dari rri.co.

Nah, saudara semua, Maluku nih kaya sekali dengan budaya. Ada bahasa daerah, tari-tarian, musik tifa, toto buang, sampai adat yang sudah diwariskan dari orang tatua. Tapi kalau katong sing jaga, lama-lama semua itu bisa hilang. Mulai dari hal-hal sederhana sa, bicara bahasa daerah di rumah, ajar anak-anak lagu daerah, datang di acara budaya, dan bangga pakai pakaian adat waktu ada kegiatan. Karena budaya bukan barang kuno, budaya itu identitas katong sebagai orang Maluku. Mari jaga, rawat, dan lestarikan budaya Maluku, supaya anak cucu nanti masih bisa bilang, ini beta pung budaya, ini beta pung kebanggaan.

sahabat saudara semua, don tahu keseng, sekarang ini masyarakat bisa memanfaatkan layanan kesehatan gratis perjaga kesehatan diri dan keluarga. Jadi, jangan tunggu sampai sakit bah saudara. Mari katong lakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin supaya katong bisa tahu katong pun kondisi tubuh mulai dari saat ini.

Masih tetap dengar keton di Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, Basudara, keton masih di Kabaran Donji yang kita hadirkan pertemuan di Basudara. Kembali satu info nih Basudara, kita hadirkan Kasdam 15 Patimura Brigjen TNI Wawan Pujiatmoko resmi menutup pendidikan dan pelatihan sistem pembinaan personel terintegrasi Koperasi Desa Kampung Mandiri Pangan ya. Koperasi Desa Kampung Mandiri Pangan KDKMP dan Koperasi Nelayan Mandiri Pangan KNMP tahun anggaran 2026. Upacara penutupan berlangsung di lapangan upacara Dodik Bela Negara Rindam 15 Patimura Liang, Kabupaten Maluku Tengah Jumat 31 Juli 2026. Prosesi penutupan diawali dengan pemeriksaan pasukan, pembacaan laporan pelaksanaan diklat, penanggalan tanda peserta, hingga penyerahan ijazah dan penyematan PIN Bela Negara

kelulusan. Kegiatan tersebut menjadi penanda berakhirnya rangkaian pelatihan yang telah diikuti peserta dari berbagai daerah. Nah, saudara, melalui pembekalan tersebut, para lulusan diharapkan mampu menjadi motor penggerak pembangunan di wilayah masing-masing. Mereka juga diminta membangun sinergi dengan pemerintah daerah, pelaku usaha, dan berbagai pemangku kepentingan guna memperkuat pengembangan koperasi. Terakhir, untuk bilang, lulusan diklat ini diharapkan hadir sebagai solusi nyata dalam mendorong kemajuan koperasi desa dan kampung nelayan di seluruh Indonesia, sekaligus berkontribusi aktif dalam mendukung keberhasilan pembangunan nasional. Sumber informasi ini, Pak Saudara, masih tetap sama, beta kutip dari rri.co.id.

masyarakat dihimbau untuk lebih waspada terhadap perubahan kondisi cuaca. Udara yang kering dan berdebu berpotensi memicu gangguan kesehatan seperti flu, batuk, dan iritasi saluran pernapasan. Selain itu, resiko kekurangan cairan tubuh juga meningkat akibat suhu yang lebih panas. Jaga pola hidup sehat, perbanyak konsumsi air putih, serta kurangi aktivitas di luar ruangan pada siang hari.

membanggakan. Tapi sikap saat kalah, itulah yang menunjukkan karakter seseorang. Pernahkah kau melihat bagaimana timnas samurai Jepang bersikap? Pasti, belum lama ini. Meski harus mengakui keunggulan lawan di Piala Dunia 2026, mereka tetap berjalan menghampiri tribun penonton, lalu menundukkan kepala sebagai tanda hormat dan terima kasih kepada para pendukung yang selalu setia menemani. Sebuah pelajaran sederhana, namun bermakna. Menghargai orang lain, menghormati setiap dukungan, dan menerima hasil dengan lapang dada adalah cerminan pribadi yang beradab. Karena sejatinya, kemenangan bukan hanya soal skor di papan pertandingan, tetapi juga tentang sikap yang kita tunjukkan kepada sesama. Mari belajar dari adab. Hormati sesama, hargai setiap perjuangan, dan jadilah pribadi yang rendah hati. Katong boleh beda-beda, boleh menang atau kalah, tapi rasa hormat dan rendah hati itu yang bikin katong jadi berharga.

0: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.
1: Masih tetap dengar Katong di program 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Katong di acara Kabaran Donci, Pak Saudara. Kembali, info kita hadirkan, Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon menegaskan bahwa sungai bukanlah tempat pembuangan sampah. Karena itu, kesadaran masyarakat dinilai menjadi solusi utama dalam mengatasi persoalan sampah yang masih dibuang ke aliran sungai, selokan maupun jurang. Kepala DLAP Kota Ambon, Apris Haspers, kepada RRI untuk bilang tidak ada aturan yang membenarkan sungai dijadikan lokasi pembuangan sampah. Menurut Antua, pemasangan jaring penahan sampah atau mes bom di jembatan Waitomu, Mardika, hanya bertujuan mengantisipasi sampah agar tidak masuk ke Teluk Ambon. Bukan sebagai pembenaran bagi warga untuk membuang sampah ke sungai. Apri juga tegaskan, membangun kesadaran masyarakat membutuhkan keterlibatan semua pihak. Selain DLAP, pemerintah desa dan kelurahan, RT RW hingga tokoh agama diharapkan berperan aktif mengedukasi warga agar menjaga lingkungan demi keberlangsungan hidup saat ini maupun generasi mendatang. Terkait penegakan hukum, Antua ungkapkan DLAP telah mengusulkan rencana aturan mengenai pemberian sanksi bagi pelanggar. Namun hingga kini rancangan tersebut masih dalam proses kajian di bagian hukum sehingga belum dapat diterapkan. Meski demikian, DLAP tetap berkomitmen menjaga kebersihan Kota Ambon dengan mengoptimalkan pengangkutan dan pengelolaan sampah di tempat pembuangan akhir. Apri juga mengingatkan, tugas DLAP adalah mengelola sampah yang dibuang pada tempatnya, bukan membersihkan sampah yang sengaja dibuang ke sungai, selokan maupun jurang. Sumber informasi ini beta kutip dari rri.co.id.

Tahukah Anda dampak buruk rokok tidak hanya dari asapnya yang mengandung berbagai bahan kimia berbahaya? Penelitian terbaru menemukan puntung rokok dapat menyebarkan ribuan racun dan serat plastik yang berbahaya bagi lingkungan. Bahaya puntung rokok bagi lingkungan ini disampaikan para peneliti dari University Gothenburg, Swedia. Filter atau puntung rokok penuh dengan ribuan bahan kimia beracun dan serat mikroplastik. Penelitian juga menemukan bahwa filter rokok berpotensi teratogenik bagi invertebrata air tawar. Sementara itu, penelitian sebelumnya telah menunjukkan bahwa racun dalam filter juga memiliki efek buruk pada banyak mikroorganisme lainnya. Misalnya, ikan bisa mati akibat racun yang dikeluarkan oleh 2 puntung rokok dalam 1 liter air selama 4 hari. Selain menjadi sumber pencemaran lingkungan, filter rokok juga tidak bermanfaat menyaring polutan berbahaya bagi perokok. Sampai kapan rokok masih ada di sekitar kita?

Di era digital, informasi menyebar cepat. Literasi digital membantu kita memilah informasi, melindungi data pribadi, dan menghindari hoax. Gunakan internet secara cerdas, etis, dan bertanggung jawab. Dunia digital yang sehat dimulai dari pengguna yang bijak.

Dan kebanyakan Pak Saudara masih tetap dengar katon di Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia. Oke, Pak Saudara katon masih ada di acara Kabar dan Donci yang akan terus kita hadirkan. Partemani Pak Saudara semua sampai nanti katon ada di jam 5 atau pukul 17 waktu Indonesia Timur. Nah, untuk Pak Saudara yang ada dengar katon di Pro 4 RRI Ambon, semoga Pak Saudara semua merasa terhibur dengan apa yang katong hadirkan di kesempatan sore hari ini ya Pak Saudara. Nah, Beta Rain masih akan terus menemani Pak Saudara sampai nanti katong ada di pukul 17 atau jam 5 sore Pak Saudara. Oke, jangan kemana-mana, tetap dengar katong di Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia.

Basudara, Batu Pamali adalah sebuah representasi dari kelahiran leluhur atau tete nenek moyang di dalam kehidupan masyarakat Maluku. Batu Pamali berbentuk batu alas atau batu dasar yang diletakkan di samping rumah Baileo. Batu Pamali adalah bentuk atas sistem persatuan perbedaan dari soa-soa atau kelompok-kelompok orang di sebuah negeri atau desa. Di sebuah negeri atau desa di Maluku, Batu Pamali dimiliki oleh keseluruhan penduduk negeri atau desa tersebut, meskipun mereka berasal dari kelompok-kelompok yang berbeda-beda, termasuk perbedaan agama. Seiring dengan perkembangannya zaman dan kepercayaan di masyarakat, terjadi pergeseran makna dan praktik ritual dari keberadaan Batu Pamali. Hingga hari ini, masih banyak masyarakat Maluku yang percaya akan makna dari Batu Pamali. Meskipun sistem adat asli dari negeri atau desa telah diganti dengan penyeragaman sistem pemerintahan desa berdasarkan Undang-Undang tahun 1979.

0: Adi, Ali ngopi mana tuh?
1: Kawan nih, beta ada ngopi tabang pohong dolo. Biar utang nih lia akan luas sedikit toh.
0: Tapi tunggu dolo. Kalau semua pohong nih Ali tabang, tanah nih akan bisa longsor jua.
1: Iyo batul lah ye, beta sem pikir sampai ke situ lagi.
0: Labe baik toh, katong jaga pohong yang ada nih. Deng labe bagus lagi katong tanam yang baru biar pohong nih akan banyak.
1: Bah saudara, pohon adalah pelindung bumi. Mari katong jaga dan lestarikan alam.

Masih tetap dengar Katon di Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, Mbak Sudara, Katon ada di penghujung sesi kedua untuk acara Kabaran Donji yang kita hadirkan partemani Mbak Sudara di kesempatan sore hari ini. Nah, ada satu Donji tersisa Mbak Sudara, akan kita hadirkan partemani Mbak Sudara sekaligus Donji berikut ini. Kita hadirkan Pak Katon jelang jam 5, jam 4 atau pukul 16 waktu Indonesia Timur. Tapi jangan kemana-mana Pak Saudara, karena nanti ada acara selanjutnya yang tentunya akan kita hadirkan pertemani Pak Saudara. Jadi tetap dengar Katon di Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia.

0: News Pro Ampa, tepat jam 16 waktu Indonesia Timur.
1: Pak Saudara Sekretaris Daerah Sekda Maluku Sedalili mewakili Gubernur Maluku Hendrik Lewarisa secara resmi melepas parade kebangsaan Merah Putih dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Tribun Lapangan Merdeka Ambon pada hari Sabtu 1 Agustus 2026 kemarin. Prosesi pelepasan diawali dengan pembentangan bendera Merah Putih sepanjang 81 meter oleh calon pasukan pas pengibar bendera pusaka Paskibraka Provinsi Maluku. Aksi tersebut menjadi simbol semangat memperingati 81 tahun proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Setelah itu, Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Maluku mengibarkan bendera Star sebagai tanda dimulainya parade kebangsaan Merah Putih yang diikuti berbagai unsur masyarakat. Dalam sambutan, Gubernur Maluku Hendrik Lewarisa yang dibacakan Sadalili disebutkan bahwa parade tersebut merupakan bentuk partisipasi masyarakat dalam menyemarakan peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia sekaligus memperkuat semangat nasionalisme, persatuan, dan kebersamaan di Maluku. Kegiatan itu turut dihadiri unsur Forkopimda Provinsi Maluku, Wali Kota Ambon, pimpinan dan anggota DPRD Provinsi maupun Kota Ambon, pimpinan instansi vertikal, TNI Polri, BUMN, BUMD, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta ASN pemerintah Provinsi Maluku dan pemerintah Kota Ambon.
0: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 17 waktu Indonesia Timur.

Batik merupakan warisan budaya leluhur yang dalam perjalanan sejarahnya terus mengalami perkembangan sesuai dengan perubahan sosial masyarakatnya. Indonesia sebagai salah satu negara di dunia yang memiliki keragaman batik yang luar biasa, tentunya menjadi kebanggaan kita bagi masyarakat dengan harapan batik bisa terus dipertahankan dan dicintai masyarakat Indonesia. Hampir di setiap daerah Nusantara ini memiliki ciri dan keunikan batik masing-masing. Masyarakat perajin batik terus bereksplorasi untuk mengembangkan motif maupun bahan kain batik. Tidak hanya untuk digunakan sebagai pakaian, tetapi batik juga digunakan merambah sebagai hiasan atau juga sebagai alat rumah tangga.

0: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.
1: Dan kebanyakan Bapak Saudara masih tetap dengar katon di program 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Katon masih di acara Kabaran Donci Bapak Saudara. Kembali info kita hadirkan partemani Bapak Saudara. Anggota DPRD Kota Ambon, William Airuhu, meminta pihak maskapai penerbangan di Bandara Patimura Ambon untuk memprioritaskan warga lokal dalam setiap proses rekrutmen tenaga kerja maupun kebijakan ketenaga kerjaan. Hal tersebut disampaikan William menyikapi kabar adanya pembukaan lowongan kerja oleh pihak maskapai, namun lebih mengutamakan tenaga dari luar daerah. Nah, Pak Saudara, William Airuhu untuk bilang informasi yang katong terima seperti itu. Beta mau bilang, jika anak lokal memiliki kemampuan dan memenuhi persyaratan, kenapa tidak? Jangan sampai warga lokal menjadi penonton di daerahnya sendiri. Katong seng mau seperti itu, katanya. Menurut antua, keberadaan perusahaan di suatu daerah harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat di daerah tersebut. Salah satunya dengan membuka kesempatan kerja bagi mereka yang memang memiliki kompetensi. William untuk bilang perekrutan tenaga kerja dari luar daerah tanpa mempertimbangkan keberadaan pekerja lokal berpotensi menimbulkan persoalan sosial, terutama meningkatnya angka pengangguran di Kota Ambon. Oleh karena itu, Bapak Saudara, pemerintah Kota Ambon bersama instansi terkait, termasuk pengelola Bandara Patimura, segera berkoordinasi dengan seluruh maskapai penerbangan agar kebijakan rekrutmen tenaga kerja tetap berpihak pada kepentingan masyarakat lokal. Anto juga mendorong adanya komunikasi yang baik antara pemerintah, pengelola bandara, dan pihak maskapai untuk memastikan setiap kebijakan ketenagakerjaan dilakukan secara transparan serta mengedepankan asas keadilan. William Anto berharap persoalan ini segera mendapat perhatian serius agar tidak berkembang menjadi keresahan yang lebih luas di tengah masyarakat. Anto juga menilai kehadiran maskapai penerbangan di Ambon seharusnya tidak hanya memperkuat konektivitas transportasi udara, tetapi juga menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi dan membuka lapangan pekerjaan yang berpihak kepada masyarakat lokal. Oke, Pak Saudara, untuk sumber informasi ini masih tetap sama beta kutip dari rri.co.id.

Setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk hidup, belajar, bekerja, dan berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat, termasuk saudara-saudara kita penyandang disabilitas. Keterbatasan yang dimiliki seseorang bukanlah penghalang untuk berkarya dan berprestasi. Yang dibutuhkan adalah kesempatan yang setara dan lingkungan yang mendukung. Kita dapat memulainya dengan menghargai kemampuan setiap individu, menghilangkan stigma, dan menciptakan fasilitas yang ramah bagi penyandang disabilitas. Banyak penyandang disabilitas telah membuktikan kemampuannya dalam bidang pendidikan, olahraga, seni, teknologi, hingga dunia kerja. Mari bersama membangun masyarakat yang inklusif, di mana setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dan meraih impian. Karena setiap orang memiliki potensi, dan setiap potensi berhak mendapatkan kesempatan.

0: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.
1: Masih tetap dengar keton di program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Kembali info kita hadirkan pertemuan ibu saudara di kabaran Doji sore hari ini ya. Pemerintah Provinsi Maluku mengajak seluruh masyarakat memperkuat semangat persatuan, menjaga kerukunan, serta menghindari penyebaran hoax dan berbagai bentuk provokasi menjelang peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Ajakan tersebut disampaikan Gubernur Maluku Hendrik Lewerisa melalui sambutan yang dibacakan Sekretaris Daerah Sekda Maluku Sadalili saat pelepasan Parade Kebangsaan Merah Putih di Lapangan Merdeka Ambon pada hari Sabtu 1 Agustus 2026 kemarin. Dalam sambutan tertulisnya, Gubernur menyebutkan Parade Kebangsaan Merah Putih tidak hanya menjadi bagian dari perayaan HUT RI, tetapi juga menjadi momentum mempererat rasa persatuan dan persaudaraan dalam bingkai kehidupan orang bersaudara di Maluku. Pemerintah Provinsi Maluku juga mengajak seluruh lapisan masyarakat mendukung berbagai program strategis nasional yang dilaksanakan di daerah, sekaligus tidak mudah terprovokasi oleh hoax, ujaran kebencian, maupun informasi yang berpotensi memecah belah persatuan. Gubernur Hendrik juga tegaskan semangat kebangsaan harus terus dijaga sebagai fondasi mewujudkan Maluku yang aman, harmonis, dan maju. Atas nama pemerintah Provinsi Maluku, Anto juga kemudian secara resmi membuka Parade Kebangsaan Merah Putih sebagai rangkaian peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Oke, informasi ini beta kutip dari rri.co.id.

Tahukah Anda bahwa kepercayaan merupakan salah satu aset paling berharga dalam kehidupan? Kepercayaan tidak dapat dibeli dan tidak dapat dibangun dalam satu hari. Kepercayaan tumbuh melalui sikap jujur, tanggung jawab, dan konsistensi dalam tindakan. Ketika seseorang menepati janji dan menunjukkan integritas, orang lain akan merasa nyaman untuk bekerja sama dan menjalin hubungan dengannya. Sebaliknya, kepercayaan yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang lama untuk dipulihkan. Karena itu, penting untuk selalu menjaga perkataan dan tindakan agar tetap selaras. Dalam keluarga, pertemanan, maupun lingkungan kerja, kepercayaan menjadi fondasi yang memperkuat hubungan antar individu. Membangun kepercayaan memang membutuhkan waktu, tetapi manfaatnya akan dirasakan sepanjang kehidupan.

0: Basudara, laut itu sumber kehidupan, tapi akan juga simpang banyak bahaya, seperti ombak tinggi, cuaca buruk, dan perlengkapan yang seng lengkap bisa ancam katong pung keselamatan jiwa. Sebelum melaut, pastikan cuaca aman, pakai pelampung, lengkapi diri dengan alat keselamatan. Ingat, keselamatan itu yang utama. Waspada di laut, pulang dengan selamat.
1: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.
2: Dan kebanyakan Pak Saudara masih tetap dengar katon di program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke. Pak Saudara katon masih di kabaran Donci yang beta hadirkan partemani Pak Saudara. Lalu kembali satu info beta hadirkan Pak Saudara. Kebijakan pemerintah Provinsi Maluku yang mewajibkan kapal perikanan mendaratkan hasil tangkapan di pelabuhan resmi dalam daerah menjadi pembahasan dalam rapat percepatan ekspor Maluku. Kebijakan tersebut merupakan bagian dari upaya meningkatkan pendapatan asli daerah serta mendorong pertumbuhan ekonomi sektor kelautan dan perikanan. Dalam rapat tersebut, pejabat Bea Cukai Ambon Armin menyatakan dukungannya terhadap praktik alih muat kapal di tengah laut. Nah, menurut Antua, mekanisme itu dinilai lebih efisien karena dapat mengurangi biaya operasional, pelaku usaha perikanan. Pernyataan tersebut memicu tanggapan dari Kepala Badan Pendapatan Daerah Maluku, Jalaluddin Salampesi, yang menyampaikan interupsi di tengah jalannya rapat. Anto menilai seluruh instansi vertikal seharusnya memberikan dukungan terhadap kebijakan pemerintah daerah dalam membangun ekosistem perikanan yang lebih kuat. Pemerintah Provinsi Maluku berpandangan bahwa pendaratan ikan di pelabuhan lokal akan meningkatkan penerimaan pajak dan retribusi daerah sekaligus membuka peluang kerja di sektor bongkar muat, pengolahan, dan logistik perikanan. Kebijakan tersebut juga dinilai dapat memperkuat pengawasan terhadap hasil tangkapan ikan serta mendukung upaya pencegahan praktik penangkapan ikan ilegal. Hingga berita ini diturunkan di beberapa hari kemarin, dua hari kemarin, Pak Saudara, perbedaan pandangan dalam rapat percepatan ekspor Maluku masih menjadi perhatian berbagai pihak, terutama pelaku usaha dan pemangku kepentingan di sektor perikanan. Nah, untuk sumber informasi ini, Pak Saudara, masih tetap sama ya, beta kutip dari rri.co.id.

menguap, hilang dan lenyap di pasar. Semua ibu-ibu menggerutu, pun bapak-bapaknya sudah barang tentu. Kocar kacir di pasar-pasar.

Aku resah kok polisi tak berdaya. Aku marah kok pemerintah begitu mudah dipermainkan. Aku geram kok kasus itu terus berulang. Ini seperti tikus mati di lumbung padi. Bahan kita banyak, sawit jutaan hektar. Lalu kenapa hilang dan menghilang? Ah, dasar mafia, masa bodoh orang susah.

damai. Pura-pura hilang tapi diumpetin. Kok susah amat memberantasnya? Tembak saja atau hukum seumur hidup. Jera, jera, jera.

hilang dan lenyap di pasar. Semua ibu-ibu menggerutu, pun bapak-bapaknya sudah barang tentu. Kocar kacir di pasar-pasar.

Basudara semua, pohon itu bukan cuma bikin lingkungan jadi hijau. Pohon kasih udara yang bersih, kasih teduh, tahan tanah supaya sing gampang longsor, dan bantu simpan air waktu musim hujan. Jadi, jangan tunggu nanti. Kalau ada lahan kosong di depan rumah, di kebun, atau di lingkungan sekitar, mari katong tanam satu pohon. Satu pohon yang katong tanam hari ini bisa jadi manfaat besar for anak cucu katong nanti. Ingat deh, tanam pohon itu sing susah. Yang penting katong rawat dan sayang supaya dia bertumbuh besar dan jadi berkat buat banyak orang.

0: Pak Saudara, Rumah Tahanan Negara Rutan Kelas 2B Masohi mulai menyemarakan peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dengan melaksanakan pemasangan umbul-umbul di lingkungan kantor pada hari Jumat kemarin, 31 Juli 2026. Kegiatan tersebut menjadi wujud partisipasi aktif Rutan Masohi dalam menyambut hari kemerdekaan sekaligus menumbuhkan semangat nasionalisme dan kebersamaan di lingkungan pemasyarakatan. Pemasangan umbul-umbul yang dilaksanakan secara gotong royong oleh jajaran petugas bersama warga binaan. Umbul-umbul dipasang di area depan kantor hingga halaman rutan dengan tetap berada di bawah pengawasan petugas serta mengedepankan aspek keamanan, ketertiban, dan kebersihan lingkungan. Kepala Rutan Kelas 2B Masohi Idris Kilkoda Anto bilang momentum hari kemerdekaan bukan hanya menjadi agenda seremonial tahunan, tetapi juga menjadi sarana untuk memperkuat rasa cinta tanah air, menghargai jasa para pahlawan, serta menanamkan nilai-nilai kebangsaan kepada seluruh elemen di lingkungan rutan. Melalui kegiatan ini, Rutan Kelas 2B Masohi menegaskan komitmennya untuk terus mendukung suksesnya peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, sekaligus mewujudkan lingkungan pemasyarakatan yang bersih, tertib, aman, dan penuh semangat kebangsaan.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 18 waktu Indonesia Timur.

Basudara, bumi yang katon tempati ini cuma satu. Kalau bukan katon yang jaga, siapa lagi? Mari mulai dari hal sederhana, tanam satu pohon di halaman rumah, di sekolah, di tempat ibadah, atau di lingkungan sekitar. Satu pohon memang kelihatan kecil, tapi akan bermanfaat besar. Dia kasih udara yang lebih bersih, kasih teduh, dan bantu jaga alam tetap lestari. Ingat basudara, pohon yang kita tanam hari ini nanti jadi warisan berharga per generasi yang akan datang. Tanam hari ini, hijaukan hari esok. Katong jaga alam, alam jaga katong.

0: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.
1: Pro 4 FM saudara semua kembali di 90,1 Radio Republik Indonesia Ambon. Setelah tadi ada Rain siapa tuh Lai? Nah, teman saya, oh Besti, Rain Helaha yang teman ibu saudara tadi di Pro 4 ya pastinya ya ibu saudara. Dan perjalanan kita masih panjang. Saat ini sudah meniti yang ke-23 dari pukul 17 waktu Indonesia Timur. Oke, ada duniaku. Terima kasih teman ibu saudara.

0: dalam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: News Pro Ampa, tepat jam 18 waktu Indonesia Timur.
2: Saudara Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan atau DLHP Kota Ambon menegaskan bahwa sungai bukanlah tempat pembuangan sampah. Karena itu kesadaran masyarakat dinilai menjadi solusi utama dalam mengatasi persoalan sampah yang masih dibuang ke arah sungai, selokan maupun jurang. Kepala DLHP Kota Ambon, Apries Pegaspers, kepada RRI mengatakan mengatakan tidak ada ya aturan yang membenarkan sungai dijadikan lokasi pembuangan sampah. Menurutnya pemasangan jaringan penahanan sampah atau mas bom di jembatan Litomu Mardika hanya bertujuan mengantisipasi sampah agar tidak masuk ke Teluk Ambon, bukan sebagai pembenaran bagi warga untuk membuang sampah ke sungai.

0: jumpa di News Pro 4 jam 19 waktu Indonesia Timur.
1: FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

Ma rabba hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'athul maqaman mahmudanil ladzi wa'adata innaka la tukhliful mi'ad. Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan, berilah kepada junjungan kita Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan. Sungguh engkau Zat yang menepati janji.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: News Pro Ampa, tepat jam 19 waktu Indonesia Timur.
2: Saudara, pemerintah Provinsi Maluku mengajak seluruh masyarakat memperkuat semangat persatuan, menjaga kerukunan, serta menghindari penyebaran hoaks dan berbagai bentuk provokasi menjelang perayaan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Ajakan tersebut disampaikan Gubernur Maluku, Pak Hendrik Leorisa, melalui sambutan yang dibacakan Sekretaris Daerah . Dan dalam sambutan tersebut, Pak Gubernur Maluku menyebutkan parade kebangsaan merah putih tidak hanya menjadi bagian dari perayaan HUT RI saja, tetapi juga menjadi momentum mempererat rasa persatuan dan persaudaraan dalam bagian hidup orang bersaudara di Maluku.

104 FM, saudara semua, kembali di 90,1 Radio Republik Indonesia Ambon dan menit yang ke-6 dari pukul 19 waktu Indonesia Timur. Bersaudara, kita dengan bersaudara saat ini di program kita Pustaka Maluku, Pusat Pengetahuan dan Kebudayaan Maluku. Menemani bersaudara saat ini ya, dan kita lihat di luar sana kondisi kota Ambon dari pagi, dari kemarin juga ya, hujan, cuaca tidak baik. Kita berdoa aja mudah-mudahan besok cuaca kita cerah dan kita bisa beraktivitas kembali. Oke, lagu pertama Amalohi Manise yang menerima kasih di 90,1.

0: Selamat pagi, Kak.
1: Pagi, Ade.
0: Waduh, waduh, pada bangun duluan pagi ini. Memangnya mau kemana, Kak?
1: Ya, biasalah, Ade. Anak negeri sudah menjadi tanggung jawab kita, kan?
0: Iya ya, Kak. Memangnya ada acara apa ya, Kak? Karena saya lihat di sana kok lagi rame-rame ya.
1: Nah, terlalu lama merantau kamu, Dek. Makanya tidak tahu adat dan tradisi kampung sendiri. Jadi, Dek, kita ini sebagai masyarakat Maluku harus menjaga adat dan tradisi kita. Seperti yang sedang berlangsung saat ini, Dek, yaitu upacara cuci negeri. Atau dalam bahasa daerah disebut dengan Nai Baileo. Jadi, negeri suku Ambon itu harus dibersihkan mulai dari rumah, pekarangan, sampai ke Baileo.
0: Memangnya tradisi ini diwajibkan ya, Kak?
1: Ya iya. Jadi menurut kepercayaan masyarakat di sini, bencana dan malapetaka itu akan mudah sekali datang bila upacara ini tidak dilakukan dan juga hasil panen akan gagal. Sehingga masyarakat pun secara rutin menggelar upacara ini untuk menghindari diri dari segala malapetaka dan sekaligus juga mendekatkan diri kepada para leluhur.
0: Berarti adat dan tradisi ini harus dijaga dan dilestarikan oleh kita sebagai generasi muda.
1: Betul sekali, Dek.
2: Halo semua, Beta Vicky Salamor. Dengarkan terus program 4 FM 90,1 RRI Ambon, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan. Tabea.

0: Objek wisata Pantai Uhun Desa Purpura adalah salah satu objek wisata yang sangat terkenal di Pulau Kisar, Kabupaten Maluku Barat Daya. Pantai Uhun disebut juga dengan sebutan Oir Har Narnia, yang artinya air yang mengalir. Pantai ini merupakan salah satu pantai yang memiliki bibir pantai yang sangat panjang dan berpasir putih. Pemandangan hamparan pasir putih nan indah dengan air lautnya yang jernih serta landai dapat digunakan untuk berselancar. Tak hanya itu, tebing batu yang eksotik berfungsi sebagai tempat berteduh bagi para wisatawan.
1: Mozaik Nusantara, persembahan dari RRI Pro 4, dekat.

berwisata di Kecamatan Saparua. Kalau katorang berkeliling menikmati objek wisata di Maluku, sudah tentu perhatian katong tertuju bagaimana hidup ini akan dibawa. Apakah semua pekerjaan yang katong tekuni yang dijalani setiap hari ini bisa memberikan suatu ketenangan, kesejukan, kelegaan buat seseorang untuk menikmatinya hidup ini? Pasti ada banyak tantangan yang harus membuat seseorang semakin rumit kalau tidak dipecahkan secara bersama, maka bisa menimbulkan berbagai penyakit. Untuk mengatasinya, Beta ajak katong dapat meluangkan waktu berkunjung di tempat objek wisata yang ada di Kota Ambon atau di Pulau Ambon. Destinasi objek wisata Maluku bisa menjanjikan katong menikmati keindahan alam pesisir laut dan bawah laut yang sangat menakjubkan setiap orang yang datang berkunjung di sana. Salah satunya Pantai Wisata Patalai yang berada di Desa Papiru, Kecamatan Sapa.

0: Indonesia itu nama kota lain, dan karena saya tertarik karena pemandangannya indah, banyak terumbu karang yang bagus-bagus, banyak ikan yang bagus-bagus, banyak pepohonan. Kalau masalah pohon, ada pohon ketapang, ada pohon kelapa, dan kebanyakan banyak ikan. Ada yang ikan itu akan naik bermain sampai bisa lokoi, tapi masalah mau tangkap dilarang sangat. Kalau izin untuk ditangkap baru ditangkap dari pemerintah, soalnya kalau air mati ikannya ke laut ono dia naik sampai tempat wisata ibu, jadi tinggal tangkap aja. Kalau fasilitas ada tempat makan khusus, tempat mandi khusus, dan juga tempat tidur ibu untuk menginap. Kalau makanan di tempat wisata di muka pantai itu kan kebanyakan ikan ibu, dimasak, ada yang memasak kuah kuning, ada yang dibakar, lalu makan dengan nasi atau dengan sagu ibu. Kalau pekerja tentu saja, kalau pengunjung datang, mereka menggunakan speed untuk berkeliling, dan kalau mereka menginginkan untuk renang melihat pemandangan bawah laut, mereka menggunakan saja dua alat. Satu, mereka menggunakan oksigen atau menggunakan kompresor, ibu. Lalu mereka menggunakan speed untuk berkeliling atau pergi untuk renang, ibu. Kalau harapan saya, terutama untuk menjaga kebersihan, saya berharap untuk masyarakat di sekitarnya dapat menjaga dan melindungi pantai wisata tersebut agar tetap kelihatan indah dan banyak turis-turis yang datang untuk berkunjung di tempat wisata tersebut, ibu.
1: Menurut Marcel, pemerintah desa telah berupaya keras agar pantai wisata Desa Papero tetap dijaga kelestariannya dengan tidak membuang sampah di sembarangan tempat.

24 FM, saudara semua kembali di 90,1 Radio Republik Indonesia Ambon. Tadi Panggayo ya yang minta kasih temani bahas saudara saat ini di program kita Pustaka Mukhlas. Setelah tadi kita ada dengan bahas saudara di budaya cuci negeri dan masih banyak lagi budaya-budaya minta kasih. Dan kali ini ada Hellas punya dengan Pulau Ambon.

0: Pang kelangsungan hidup masyarakat.
1: Hormati ibu-ibu, aku mungkin simnai bapak-bapak kita bakal lebih bertambah.
0: Upacara adat buka sasi lompa yang dilaksanakan setiap bulan Oktober di muara sungai Lairisa Kaeli, Desa Haruku Samet, biasanya diawali dengan melakukan berbagai ritual adat semenjak malam harinya oleh para kewang. Ada ritual panas sasi di rumah kepala kewang, kemudian dilanjutkan dengan ritual mengelilingi kampung sambil menyinggahi kelima batu pamali yang ada, diiringi dengan tiupan tahuri dan pukulan kifa sebagai tanda kepada masyarakat bahwa akan segera dilakukan adat buka sasi lompa. Aturan adat buka sasi yang wajib dipatuhi oleh seluruh warga dibacakan pula.
2: Apabila ikan lompa sudah masuk ke tali, larang untuk diganggu.
0: Ritual mengawali adat buka sasi lompa dilanjutkan tengah malamnya dengan kegiatan makan bersama seluruh kewang dalam adat makan lesa, di mana semua yang disajikan, baik makanan maupun peralatan yang digunakan, berasal dari alam, seperti daun pisang sebagai piring dan batok kelapa sebagai gelasnya. Sebagai ritual terakhir, dilakukan proses membakar lobe atau kumpulan pelepah daun kelapa kering yang disatukan menyerupai tiang panjang yang bersumbu. Makna dari ritual bakar lobe ini adalah untuk memanggil ikan lompa atau Trisina bailama, sejenis ikan sardin kecil, menuju ke muara sungai. Jelang pagi, setelah semua lobe yang berjumlah 15 buah selesai dibakar, para pengunjung dan masyarakat dapat menyaksikan gerombolan-gerombolan ikan lompa dari laut memenuhi muara sungai tersebut. Dan selang 3 jam kemudian, muara sungai ditutup dengan jaring oleh kepala kewang. Selanjutnya, kepala kewang memukul tifa mengiringi Raja Negeri Haruku menabur jala pertama ke sungai sebagai tanda sasi dibuka. Ribuan masyarakat Negeri Haruku kemudian bersuka cita, baik anak-anak, pemuda-pemudi, dan orang-orang tua menyambut ritual buka sasi menangkap ikan lompa. Tidak ketinggalan para tamu, media, serta utusan pemerintah turun ke sungai bergabung dengan warga masyarakat adat Negeri Haruku.

Rombat FM bersaudara semua, dan bersaudara 57 menit dari pukul 19 waktu Indonesia Timur. Satu lonci terakhir sekaligus menutup perjumpaan kita di program Pustaka Maluku, Pusat Pengetahuan

0: 90,1 FM. Perempat RRI Ambon, suara budaya Maluku.
1: Perempat FM, bersaudara semua, kembali di 90,1 Radio Republik Indonesia Ambon. Dan bersaudara, menit yang ke-3 ya, dari pukul 20 waktu Indonesia Timur. Selamat malam untuk semuanya. Kembali beta masih tetap setia ya dengan bersaudara saat ini. Dan keruan dengar bersaudara, beta akan dihadirkan drama legenda. Dan drama legenda ini beta ambil menyangkut Telaga Biru, Telaga Bidadari, sorry. Dan bersaudara, selamat mendengarkan.
2: Sebuah drama. Legenda Telaga Bidadari ini berasal dari Desa Pematang Gadung, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan. Para pendukung cerita. Datuk Awang diperankan oleh Aditya. Putri Bungsu diperankan oleh Vera Arifin. Putri Sulung diperankan oleh Puput Suhardi. Kumala Sari diperankan oleh Helda. Panca diperankan oleh Heri Purwanto. Dan Kenanga diperankan oleh Yuni. Teknik rekaman Jainal Abidin Jaya. Ilustrasi musik Lutfi Saukani. Sutradara Ronald Rifki Haris. Produser acara Hairil Anwar. Produksi Radio Republik Indonesia Banjarmasin. Dari Studio Pro 4 RRI Banjarmasin, kami ucapkan selamat mengikuti.

0: Benarkah yang aku lihat ini? Ada 7 gadis yang semuanya cantik. Bidadarikah mereka? Oh, penguasa jagat alam semesta. Betulkah yang aku lihat ini? Atau ini hanya hayalanku saja ya? Tapi apa yang aku lihat ini sungguh benar. Tidak pernah selama hidupku melihat gadis-gadis cantik mereka. Mungkinkah mereka perwujudan dari bidadari? Jika benar, kalau mereka adalah bidadari yang turun dari langit, aku ingin sekali mengambil selendang berwarna merah ini sebagai kenang-kenangan bahwa aku pernah bertemu bidadari. Wangi sekali bau selendang ini.
1: Kak, sepertinya ada manusia yang sedang mengintip kita.
2: Iya, adik bungsu. Firasatku juga begitu.
1: Aku takut, Kak. Bagaimana kalau kita pergi saja dari telaga ini?
2: Betul, adikku. Sebaiknya kita semua bersama saudara-saudara kita yang lain segera kembali ke kayangan. Karena kalau sampai ada manusia yang bisa melihat kita sedang mandi di sini, itu pertanda tidak baik dong untuk kita.
1: Iya, Kak Sulung. Ayo kita keluar dari telaga ini. Kak, bagaimana ini? Selendangku untuk terbang hilang. Tadi diletakkan tepat di sisi selendangmu ini.
2: Betulkah itu?
1: Betul, Kak.
2: Maaf, adik bungsu. Kami semua tidak bisa berlama-lama menunggumu di sini. Karena pelangi sudah mulai meredup. Pertanda tangga kita untuk naik ke atas kayangan akan mulai menghilang. Jika itu terjadi, berarti kita semua tidak bisa kembali ke atas kayangan dong. Dengan sangat terpaksa, kami semua harus meninggalkanmu di sini, adik bungsu.
1: Jadi aku harus tinggal di sini ya, Kak? Tidak, kalian jangan tinggalkan aku. Bagaimana dengan nasibku nanti, Kak?
2: Sekali lagi, maafkan kami, adik bungsu. Kami sangat terpaksa meninggalkanmu di tepi telaga ini. Dan jika nanti engkau temukan kembali selendangmu, segeralah kembali bersama kami di kayangan ya.
1: Betapa malang nasibnya aku, Kak. Saudara-saudaraku semua telah pergi meninggalkanku. Sekarang aku hanya sendiri sebatang kara di dunia yang bukan duniaku ini. Wahai yang maha agung, berikan aku petunjukmu.
0: Sedang apa kamu di sini sendirian?
1: Siapa kamu?
0: Aku Datuk Awang Sukma. Kalau boleh aku bertanya, siapa kamu? Dan kenapa kamu sendiri di tepi telaga ini?
1: Aku putri bungsu. Sebenarnya aku tidak tinggal sendirian di sini. Tetapi
0: kenapa?
1: Tetapi saudara-saudaraku telah meninggalkan pulang terlebih dahulu.
0: Oh, jadi kamu tersesat ya?
1: Iya.
0: Kalau kamu tidak keberatan, maukah kamu ikut denganku ke rumah? Mungkin sambil menunggu saudara-saudaramu nanti datang untuk menjemputmu.
1: Baiklah, terima kasih.
3: Hari demi hari telah berlalu. Putri bungsu akhirnya menikah dengan Datuk Awang dan mereka dikaruniai seorang anak yang mereka beri nama Kumalasari.

0: Bu.
1: Iya, ada apa anakku?
0: Bolehkah aku bertanya?
1: Kamu ingin bertanya apa anakku? Silakan, nanti ibu akan menjawabnya.
0: Begini, Bu. Kalau rumah ini ayah yang membuatnya, bagaimana dengan langit dan awan itu? Siapa yang membuatnya, Bu?
1: Oh, itu. Baik, ibu akan menjawabnya. Langit dan awan itu yang membuat atau menciptakannya adalah Tuhan Yang Maha Kuasa.
0: Oh, begitu ya, Bu?
1: Iya.
0: Terus, apakah langit itu ada yang menghuninya? Seperti kita di bumi ini, Bu?
1: Ada, anakku.
0: Siapa mereka itu, Bu?
1: Mereka adalah bidadari dan bidadara.
0: Siapa itu bidadari dan bidadara itu, Bu?
1: Bidadari itu adalah wanita yang cantik jelita. Dan sedangkan bidadara adalah pria yang sangat gagah perkasa.
0: Kalau begitu, sama dong dengan ibu yang cantik jelita dan ayah yang gagah perkasa.
2: Begitu juga denganmu, anakku Kumala. Kamu juga cantik jelita, persis seperti ibumu.
0: Benarkah itu, ayah?
3: Lihat mereka itu, Kenanga. Selain mapan, mereka sangat berbahagia sekali hidupnya. Suaminya gagah dan tampan, serasi dengan istrinya yang cantik jelita. Begitu juga dengan anak gadis kecil itu, cantik sekali. Mirip, mirip sekali dengan ibunya.
4: Kamu ini, Panca, seperti tidak tahu saja. Itu kan keluarga Datuk Awang Sukma. Beliau kan pemimpin dusun ini. Siapa yang tidak mengenal mereka? Seluruh dusun ini pasti mengenalnya. Selain yang kamu sebutkan tadi, Datuk Awang Sukma itu terkenal sakti mandraguna yang bisa menangkap rusa di hutan tanpa harus menggunakan senjata tombak atau panah. Dan menurut mereka yang pernah melihat Datuk Awang berburu di hutan, ia melakukannya hanya dengan cara berlari dan menangkap rusa dengan kedua belah tangannya.
3: Benar, Kenanga. Aku juga pernah mendengar cerita itu dari penduduk dusun kita ini.
4: Beruntung sekali kehidupan mereka, ya.
3: Iya, betul. Betul sekali, Kenanga. Karena tidak semua manusia yang memiliki kesaktian seperti Datuk Awang Sukma itu.
5: Hingga pada suatu hari, terjadi sesuatu yang menjadi takdir mereka.
1: Sedang apa induk ayam itu? Sedari tadi di situ. Sepertinya ada sesuatu yang ia temukan. Dan kenapa juga dengan ayam jantan hitam itu selalu mengais-ngaiskan kaki ke tanah? Benda apakah ini? Hah? Bukankah ini selendang milikku? Mungkinkah ini sengaja perbuatan suamiku, Awang Datuk, yang sengaja mengubur selendangku di samping rumah ini? Berarti ketika kami mandi di telaga itu, ialah yang mencuri selendang milikku. Oh Tuhan, penguasa jagat alam semesta, terima kasih Engkau telah memberikan petunjuk jalan untukku pulang ke negeri asalku. Tapi jika aku harus pulang ke negeri asalku, bagaimana dengan suami dan anakku? Kasihan mereka. Mereka berdua sangat sayang kepadaku. Sedang takdirku bukan hidup di bumi ini.
0: Kenapa ibu nampak bersedih? Ada apa, Bu?
1: Anakku, maafkan ibumu, Nak. Aku harus meninggalkanmu beserta ayahmu.
0: Hah? Kenapa ibu harus meninggalkan kami? Aku tidak mau, Bu.
6: Aku tidak mau kalau harus berpisah dengan ibu. Kami sangat sayang pada ibu.
2: Hei, Kumala, lihat. Ayah membawakanmu seekor kelinci lucu untukmu, Kumala. Coba lihat, Kumala.
6: Ayah. Ibu, ayah.
2: Kumala, kenapa dengan ibumu, nak? Itu ibumu baik-baik saja. Kenapa kamu menangis?
6: Ibu mau meninggalkan kita, ayah. Ibu mau meninggalkan kita, ayah.
2: Hah? Ibu akan meninggalkan kita? Benarkah itu, istriku?
1: Iya, benar, suamiku tercinta. Maafkan aku. Walau berat hatiku, aku terpaksa harus meninggalkan kalian. Karena selendang milikku telah aku temukan. Dan aku harus segera kembali ke kayangan untuk menemui saudara-saudaraku di sana.
2: Istriku, maafkan juga aku yang telah mencuri selendang milikmu. Karena perbuatan aku itulah membuat kamu harus tinggal di bumi ini. Istriku, sekali lagi maafkan aku. Maafkan aku, istriku.
1: Tidak mengapa, suamiku. Hal itu sudah aku maafkan. Nampaknya aku sudah tidak bisa berlama-lama lagi. Karena sebentar lagi hujan akan turun. Dan berarti aku akan segera terbang ke atas langit dengan selendangku.
6: Ibu, jangan tinggalkan kami, ibu.
1: Jangan menangis, anakku. Ibu akan selalu melihat dan mengawasimu dari atas sana. Jadilah anak yang baik dan menurutlah dengan ayahmu.
6: Iya, ibu.
1: Suamiku, Datuk Awang Sukma, selamat tinggal. Jagalah baik-baik anak kita.
6: Ibu, ibu.
2: Selamat jalan, istriku. Kamu selamanya akan selalu ada di hati kami.

Konon, Datu Awang Sukma bersumpah dan melarang anak keturunannya memelihara ayam hitam yang dianggap membawa malapetaka. Sampai sekarang, penduduk desa Pematang Gadung, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan, mematuhi larangan itu. Sahabat budaya, demikian tadi persembahan drama mini legenda dengan judul Telaga Bidadari, dimainkan oleh Teater Angkasa RRI Banjarmasin. Karya dan sutradara Ronald Rifki Haris. Legenda Telaga Bidadari ini mengajarkan kita, jika kita menginginkan sesuatu, hendaknya dengan cara yang halal. Kita tidak boleh mencuri, merampok harta milik orang lain, karena sewaktu-waktu dapat menjadi batu sandungan dalam meraih cita-cita. Kita pun tidak boleh menyimpan perbuatan busuk, karena suatu saat akan ketahuan juga. Terima kasih atas kebersamaannya dan sampai jumpa.

Perombat FM Basudara, semua kembali di 90,1 MHz. Setelah tadi Basudara dengarkan, yaitu drama legenda ya, Telaga Bidadari, yang sudah kita putarkan menemani Basudara saat ini. Dan Basudara, 19 menit dari pukul 20, kita dengan Basudara ada di Walang Perompat. Kali ini Basudara, lagu-lagu akan kita kasih, nanti informasi juga akan kita bagi ya. Jadi jangan kemana-mana.

Pengarus Tamaan Gender memastikan perempuan dan laki-laki memiliki kesempatan yang adil dalam pendidikan, ekonomi, dan pembangunan. Ketika semua diberi ruang berkontribusi, hasil pembangunan menjadi lebih inklusif dan berkelanjutan. Setara bukan persaingan, melainkan kolaborasi.

Di era digital, informasi menyebar cepat. Literasi digital membantu kita memilah informasi, melindungi data pribadi, dan menghindari hoax. Gunakan internet secara cerdas, etis, dan bertanggung jawab. Dunia digital yang sehat dimulai dari pengguna yang bijak.

Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa yang memengaruhi kehidupan sehari-hari. Ketika inflasi terkendali, daya beli masyarakat terjaga dan ekonomi berjalan stabil. Pengendalian inflasi membutuhkan peran bersama. Pemerintah menjaga pasokan dan distribusi. Pelaku usaha menjaga harga wajar dan masyarakat menerapkan konsumsi bijak. Dengan memahami inflasi, kita tidak panik, tetap

Bapak saudara semua, don tahu keseng, sekarang ini masyarakat bisa memanfaatkan layanan kesehatan gratis perjaga kesehatan diri dan keluarga. Jadi, jangan tunggu sampai sakit, Bapak saudara. Mari katong lakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin supaya katong bisa tahu katong pun kondisi tubuh mulai dari saat ini.

0: beta herange, kenapa hidup nih akan bajalang sing sesuai rencana?
1: Karena dari situ katong belajar jadi lebih kuat.
0: Jadi, semua ini ada akan pung arti, Kak?
1: Iyo, betul. Setiap pengalaman tuh pelajaran yang berharga.
0: Jangan berhenti melangkah. Hidup adalah perjalanan penuh makna.

FM Basudara semua di 90,1 MHz. Waduh. Di N311544 kita buka untuk Basudara yang mau bergabung, silakan ya. Karena hari ini Basudara tepatnya di hari Minggu, jadi memang ketong punya mata anak pro 4 nih dia sing tak lalu cepat, dia cuma setengah jam saja karena nanti di menit yang ke 30 ya. Itu kita akan ada dengan Mbak Sudara di program kita, yaitu Suara Budaya, Budaya Seribu Pulau. Waduh, Suara Budaya. Dan silakan ya yang mau bergabung boleh ya di 0911 311544. Silakan, kita masih menunggu Mbak Sudara yang mau bergabung boleh ya di 0911 311544. Kalau memang belum ada yang bergabung, kayaknya kita

Famous saudara semua, itu tadi ya asik sekali dari Toton Karibo hitung-hitung ya. Oke, dan memang saudara kalau mau dibilang kalau kita ya lagu ya kita harus putar habis dulu nih, tidak bisa kita potong-potong meskipun itu ya ada yang masuk karena memang dari peraturannya tidak boleh gitu. Gila, kita potong terus dimarahin kapan? Dimarahin lalu masalahnya ya. Yang dapat tegur kita, yang dapat marah kita, bagaimana coba? Wah. Oke. Basudera untuk saat ini, Basudera karena tinggal 15 menit, kita bisa ya, kita buka di 0911 3115 apa-apa. Halo, selamat malam atau

0: Halo,
1: Halo.
0: Halo,
1: Halo, selamat malam perempat.
0: selamat malam atau anak perempat.
1: Pak Hengki, apa kabar?
0: Oh, kabar baik. Dengan siapa nih?
1: Ibu Pertiwi.
0: Oh, Ibu Pertiwi. Oke, silakan.
1: Mau request lagu. Apa namanya tuh? Bukan bantal ya?
0: Lagu apa?
1: Apa ya namanya tuh? Aku bukan bantal polo kan? Apa jadi gimana tuh?
0: Roy Tomori.
1: Iya.
0: Oke, siap. Lanjut, silakan mau kirim untuk siapa?
1: Saya buat dunia Jakarta, Mbak Wijaya di Wonosobo, Ibu Natalia di Toli-Toli, Nona Ellen di Malalayan, Nona Ati di Bonaken, Ibu Yos di Kudamati, Nona Ainses dan Ponces di Tanah Tinggi, Nona Rere di Paso Tengah, Ibu Marni di Paso Transit, Apopi di Arkes, Inca di Kastan, Esa di Waihau, Esa di Bentas, Abio dan Pak Marcek di Sundi, Pak Deden di Tengah-Tengah.
0: Iya.
1: Hah?
0: Iya, terus.

0: Bang Erik di Saparua, Bang Erik di Masohi, Bang Oni di Kamal, apa sih? Bang Dewa di Namlea. Selamat malam semuanya. Siapa lagi ya? Kakak Henke, sudah ya?
1: Siapa lah ya? Sentau siapa lah ya?
0: Itu saja kayaknya.
1: Itu saja.
0: Iya. Barang kakak Riri saya kasih nama-nama. Kakak Riri pun boleh 200. Ketumpul saya sampai 25 lah.
1: Begitu.
0: Iya, kakak Henke.
1: Ya.
0: Oke.
1: Oke. Oke,
0: Okay.
1: dadah.
0: Makasih.
1: Yuk. Oke, Basudera itu tadi ya, Ibu Pertiwi. Oke, dan satu penelpon lagi sebelum kita putar dua donci, karena memang bisa cuma dua donci nih. Satu penelpon lagi, karena nanti kita akan ada dengan Basudera di program kita Suara Buya Budaya Nusantara, Saudara Budaya. Bukan. Waduh. Siaran berjaringan ya, Budaya Seribu Pulau. Waduh, kayak keseringan beta kalau pikir itu laga apa? Suara Budaya Nusantara. Lagi satu penelpon lagi nih. Halo, selamat malam, Matawana Prampat.
2: Tawana Prampat. Selamat malam, kakak.
1: Selamat malam, Riri.
2: Iya, kakak.
1: Betul sih, salah lah Riri ding Anjes. Beda-beda
2: kakak,
1: toh. Ya.
2: Beta tidur tapi beta kaget dengar Ibu Pertiwi lewat. Ya.
1: Ibu Pertiwi lewat.
2: Paling baribos.
1: Hah?
2: Baribos.
1: Perasaan Ibu Pertiwi suara halus tadi.
2: Oh, suara halus apa aja?
1: Baribot kah?
2: Ah, iya, akhirnya kaget. Sudah.
1: Oh.
2: Terpaksa masuk-masuk gabung dia.
1: Oke.
2: Saya sebetulnya request lagu Sepi di Hati aja.
1: Oke, siap. Yes, Sepi di Hati kayaknya saya bisa nih. Bisa lagu lain karena memang waktu katong putar ada dua donci nih sampai pas tinggal 10 saja nih.
2: Lagu terlalu panjang kan?
1: Iya, akan panjangkan 7 menit. Jadi saya bisa, padahal katong bisa putar 10 menit saja nih dua lagu.
2: Kalau gitu lagu apa lagi?
1: Lagu apa lagi?
2: Cincin Kawin juga, lagu mana itu?
1: Hah?
2: Cincin Kawin.
1: Judul?
2: Bisa kakak, lagu mana itu?
1: Judul lagu apa dulu nih?
2: Cincin Kawin.
1: Cincin Kawin, siap.
2: Iya.
1: Silakan.
2: Juga salam kakak.
1: Boleh.
2: Ya, pertama buat kakak selamat malam, selamat bertugas, Tuhan berkati. Kalau pulang hati-hati di jalan. Salam buat yang baru lewat, ada Eva di Ternate. Selamat malam, selamat beristirahat, Tuhan berkati. Buat pagi Nadi di Kebun Cengke, ada Mr. Gasot bareng Bapak Tommy di Tuni, ada juga Ibu Wika di Wonosobo, ada Linda di Rumah Tiga, ada juga Bunda Marni di Pasu Transit, Bunda Popi di Skip, Kakak Yaya di Bapak Meja. Selamat malam semuanya, selamat beristirahat dan berkati. Buat Bunda Natalia di Toli-Toli, Bunda S di Tondano Pante, Adi Fika di Kanaan, Adi Ellen di Malalayang, Adi Haryati di Genaken, ada Bung Oni bareng keluarga juga di Kamal. Selamat malam semuanya, selamat beristirahat dan berkati. Buat Kakak Sengke di Saparua, ada Uci Baci juga di Saparua, selamat malam, selamat beristirahat dan berkati. Buat Abang Dewa di Namlea, Bung Wiri di Wayame, ada Bung Deden di Tengah-Tengah, ada Fabio di sini, ada Anjes di Tanah Tinggi, Gracia di Batu Meja, ada Indah di Karpan, ada Ayu di Masohi, yang Erik juga di Masohi,
1: halo.
2: Ada Bunda Boba di Jailolo,

0: nyesep ya. Gelagot tahun seputar habis.
1: Buat kakak selamat bertugas. Selamat malam, sampai ketemu ke dapur lain.
0: Oke, okay. Dadu nanti sadiki setengah 11 kita buka lagi kembali.
1: Iya, sudah.
0: Ya, dadu.
1: Langke, iya.
0: Oke, bersaudara, kata nikmati dodonci sekali. Terima kasih nih, jangan kemana-mana, tetap di Prompat.

1000 pulau, Sekorwil Nusantara 3 menghadirkan tradisi, adat, dan budaya dari RRI Ambon, RRI Ternate, RRI Tual, RRI Somlaki, dan RRI Bulang.

Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Salam jumpa lagi dalam acara Budaya Seribu Pulau, program berjaringan Koril Nusantara 3 RRI Ambon, Ternate, Tual, Bula, dan RRI Samlaki. Bersama Beta Hinci Peter di RRI Ambon, kita bersama di Budaya Seribu Pulau edisi siar di hari ini, Minggu 2 Agustus tahun 2024. Saudara pendengar, dalam Budaya Seribu Pulau kali ini kita akan menghadirkan beragam topik dari RRI Ternate, RRI Tual, dan juga RRI Bula. Bagaimana cerita dari masing-masing daerah tersebut, pendengar? Dari RRI Ternate akan mengawali kebersamaan kita dalam Budaya Seribu Pulau di

0: Assalamualaikum dan Subajo. Terang baku dapat lagi dalam program Budaya Seribu Pulau, siaran berjaringan Sekorwil Nusantara 3. Pendengar juga sahabat budaya dari RRI Ternate, terang menghadirkan tema Tradisi Saro-Saro. Bersama saya Atoh Ramalan, dan saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Haji Yakub Haji Nasir. Beliau adalah maestro Saro-Saro ataupun pemerhati seni budaya Maluku Utara. Assalamualaikum Pak Haji.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah sehat Pak Haji ya.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Iya, dan sahabat budaya, langsung saja ya Pak Haji Yakub untuk menyampaikan ke torang apa itu ritual atau tradisi makan saro-saro ya, tradisi saro-saro di kota Ternate.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Saya sebagai, nama saya Yakub Haji Nasir, selaku pemerhati seni budaya di Maluku Utara, yang mana di mana saya, profesi saya juga sebagai pemerhati budaya maupun sebagai seorang pengrajin juga untuk mengolah produk-produk yang berada di Maluku Utara. Dan saya punya keinginan sekali nanti sewaktu-waktu kita berkompetisi atau kita menyalurkan aspirasi ini sampai kepada pemerintah daerah, yaitu Pak Wali Kota, bahwa kita bangun atau kita menggali kembali kearifan lokal yang berada di, terutama di Maluku Utara, khususnya di Ternate, karena cukup banyak kearifan-kearifan lokal yang hampir pudar. Nah, sehingga ini seharusnya kita membuat ke depan itu, kita membuat merupakan seminar untuk menghimpun dan memberikan motivasi kepada seluruh masyarakat untuk kita bangun dan menggali kembali kearifan lokal. Salah satu yaitu tata cara perkawinan. Tata cara perkawinan ini bahwa acara perkawinan di Maluku Utara ini, di Ternate ini, ada satu acara ritual yaitu yang dinamakan saro-saro. Nah, saro-saro ini juga kita harus jelaskan kepada publik atau kepada generasi muda sehingga mereka mengetahui dan dapat memahami bahwa apa itu saro-saro dan beberapa bentuk jenis-jenis makanan itu apakah mempunyai arti yang sangat mendalam, yaitu secara filosofis intisarinya daripada bentuk-bentuk makanan yang berada di saro-saro itu. Bahwa makan saro ini ada satu paket makanan yang tersedia yang dinamakan saro-saro ini. Ini kesimpulannya merupakan bahwa semua bentuk-bentuk makanan yang berada dalam satu paket yang dinamakan saro-saro ini itu sudah mengandung makna ya secara filosofis, yaitu secara keseluruhan juga itu mengandung doa yang langsung kepada pelaku atau kepada yang menerima saro-saro ini. Sehingga nanti kita jelaskan beberapa bentuk makanan saro-saro yang telah disediakan di atas meja itu. Nah, itu kita bisa jelaskan satu persatu.
0: Ya, baik. Nah, ini terkait dengan bentuknya. Bentuk makanan saro-saro sendiri bisa dijelaskan seperti apa?
1: Ya, salah satu contoh di atas makanan saro-saro ini ada beberapa bentuk, yaitu pertama ada satu jenis makanan yaitu dinamakan ketupat. Ketupat yang berbentuk, di sini bilang berbentuk kobo, bentuk kerbau. Kemudian yang kedua, ketupat yang berbentuk nenas. Yang ketiga, ketupat yang bernama doga-doga. Kemudian satu dalam satu mangkuk di situ terdapat satu jenis menu yang bernama serkaya. Nah, setelah kita memberikan penjelasan beberapa jenis makanan tadi, setiap jenis bentuk makanan itu mempunyai arti. Artinya mempunyai arti secara filosofi atau intisarinya, yaitu karena makanan ini kita segukan kepada kedua mempelai, ya, kedua pengantin, ya. Maka ini terutama yaitu ketupat yang berbentuk kebo itu kita mendoakan bahwa mudah-mudahan si sang suami ini itu merupakan tulang punggung daripada rumah tangga, tanggung jawab. Dia kuat dan bertanggung jawab, diumpamakan seperti kebo itu dalam rumah tangga selanjutnya. Nah, kemudian ada satu jenis makanan yang berbentuk nenas. Nenas ini kan ketupat nenas. Nenas ini kan artinya di luarnya itu berduri, mempunyai tandan dan mahkota, sedangkan isinya manis. Ya, ini dimintakan bahwa kepada sang istri agar dia tetap setia dan sabar untuk meladeni dan melayani sang suami dan dalam hal hidup dan kehidupan ini sesuai dengan aturan adat Tiatora maupun aturan agama, dan dia tetap setia kepada suami walaupun suami itu pergi jauh, tetapi dia tetap setia dan tidak mudah diganggu oleh orang lain seperti nenas, yaitu kulit yang berduri isinya, dan susah diganggu oleh hewan-hewan. Nah, sedangkan isinya manis, yaitu bentuk makanan yang bentuk ketupat. Kemudian serikaya. Serikaya ini kan dia punya resepnya itu, ya, dia punya resepnya itu sangat banyak, ya, telur, kemudian sari daun pandan, sari daun pandan maupun gulai. Nah, ini kan lezat dan manis. Ini merupakan satu doa untuk kedua mempelai ini. Setelah memasuki rumah tangga, mereka punya saling pembawaan, artinya saling pengertian maupun dorong punya pembawaan antara suami istri ini, artinya sangat sangat ini sekali, artinya dia punya enaknya itu seperti makanan serkaya tadi itu, artinya dorong punya itu, artinya istri, artinya dia tetap dia mengetahui dia punya tugas dan kewajiban, kemudian sang suami juga sebaliknya seperti itu, sehingga rumah tangga itu menjadi sakinah mawaddah warahmah, artinya sampai pada hari tua. Nah, itu
2: ya, jadi sahabat budaya, seperti itu bentuk makanan saru-saru, di mana sebagaimana yang sudah disebutkan oleh Pak Haji tadi, ada serikaya, kobo, ananas, kemudian juga ada doga-doga. Nah, jadi Pak Haji, di sini juga ada bentuk makanan yang dalam istilahnya disebut cara sengal. Ini bisa dijelaskan ke sahabat budaya, kepada masyarakat?
1: Artinya cara sengal ini dia punya bentuknya maupun ya, artinya dia punya penempatan-penempatan, toh. Kemudian dia punya ini ngale ini kan dia punya pengertiannya itu, no? Artinya dalam bentuk-bentuk yang memang sangat teratur. Sangat teratur. Sehingga ini pun semua ini dalam nanti

0: Ini acara puncak daripada pernikahan. Setelah pernikahan dilanjutkan dengan saro-saro. Nah, ini setelah saro-saro yang tadi kita sudah jelaskan berbagai macam jenis bentuk makanan dan dia punya mananya itu. Nah, kemudian dilanjutkan dengan Joko Kaha. Nah, Joko Kaha ini dia punya acara tersendiri. Di mana juga dia punya bahan-bahan juga sudah disiapkan. Dia punya bahan-bahan. Saro-saro ini sudah disediakan satu tempat, yaitu satu cerek air, gitu. Kemudian satu tandan rumput vertago, kemudian yang dinamakan pupula, yaitu beras beberapa terdiri dari beberapa warna. Nah, ini dalam arti bahwa air ini nanti disiramkan kepada kedua kaki daripada kedua mempelai dan mendoakan bahwa mudah-mudahan pada saat kelanjutan daripada rumah tangganya mereka mencari atau kehidupan di atas bumi, di air, ini di daerah Maluku Utara ini kan artinya satu daerah yang dia punya geografinya laut dan darat tuh. Nah, itu kemana saja mereka mudah-mudahan dalam keadaan yang artinya dilindungi, kemudian mereka mencari mata pencariannya di laut pun bisa. Nah, kemudian di rumput vertago ini merupakan di bumi Maluku Kiraha ini merupakan daratan. Nah, mereka bisa jejaki daratannya itu untuk mencari mata pencarian itu kemana saja. Nah, kemudian ini pupula ini, beras yang beberapa warna itu dimintakan supaya mereka saling kenal mengenal bergaul silaturahmi kepada siapa saja yang tidak memilih suku dan tidak memilih agama, siapa saja bisa mereka bisa bergaul dan saling kenal mengenal.
1: Jadi tidak memandang perbedaan. Ya,
0: tidak memandang perbedaan.
1: Ya, jadi itu pupulak ya. Jadi makna dari putih, kuning, merah, hijau kan. Ya. Nah, ini tadi kalau makan saro-saro ini kan Pak Haji Su singgung bahwa ada beberapa bentuk yang dilaksanakan jadi di pernikahan ya. Jadi kalau dilihat saro-saro ini kan bisa dilaksanakan di hitanan misalnya nih. Iya, jadi ini kalau dilihat dari bentuknya seperti apa nanti?
2: Untuk setengahnya, karena tidak bentuknya orang itu anak-anak hitanan juga dibentuk begitu.
1: Tetap bentuknya seperti itu. Ya, jadi
0: sama. Ini nanti apa sebab? Bukahannya
2: begitu.
0: Anak-anak yang ada sunatan, sunatan yang membuat saro-saro ini juga merupakan ikhtiar pada satu saat. Belum tentu oknum atau anak-anak itu ya artinya atau kita pada umumnya masyarakat belum tentu dia melaksanakan perkawinan dan melanjutkan cara satu acara itu lainnya yaitu saro-saro itu belum tentu, sehingga diikhtiarkan para orang tua-tua selama umpamanya sunatan berarti dia sudah melaksanakan satu acara ritual saro-saro, sehingga pada satu saat anak itu melanjutkan artinya usia perkawinan dan tidak dilaksanakan acara saro-saro berarti sudah terlepas dari beban artinya saro-saro tadi saro-saro karena dia sudah tadi. Karena memang ini memang orang tertua punya pada leluhur itu orang sudah rancang seperti itu. Nah, itu artinya sunatan dibuat saro-saro sehingga sebab
1: hatam Quran
0: karena beberapa jenis perkawinan di Maluku Utara ini yang mudah-mudahan ya kalau bisa saya artinya sekilas saja yaitu kalau di zaman dahulu ada beberapa jenis perkawinan yaitu pertama kawin artinya makulahi artinya itu kita mau meminta. Yang kedua kawin Sumba, kawin Kaisuba.

0: Yang ketiga masih biri.
1: Kawing lari.
0: Kawing lari. Keempat kawin si Oro.
2: Si Oro ini
0: buku kasih ambil.
1: Keluarga.
0: Itu jenis jenis perkawinan yang dom masa lampau. Mungkin dengan perkembangan dunia dan teknologi yang ini, maka ada beberapa jenis perkawinan sudah pudar, sudah ada. Contohnya kayak subuh juga sudah ada.
2: Jadi sekarang yang dijumpai itu apa aja?
0: Mana?
2: Yang sekarang.
0: Yang sekarang ini kan
2: bertahan.
0: Artinya ada dua saja. Yaitu Beku Minang, Beku Minta. No? Kemudian yang kedua, paling-paling buku kasih ambe. Kasih ambe ini kan nato istilahnya kufu, artinya atau tara orang lain. Ini yang masih
1: keluarga.
0: Masih sekarang masih itu, masih terdapat seperti ini. Kalau pamannya kawin lari juga hampir su, no? Setara ada banyak, hampir su, no? Kemudian kawin sumba memang itu ada jenis-jenis perkawinan itu juga ada dia punya, no? So, dia punya cerita-cerita yang lanjutnya ada.
2: Kembali ke makanan saro-saro. Di sini kan ada beberapa makanan yang disediakan, yang makanan adat. Pak Haji mungkin bisa menjelaskan ke sahabat budaya. Seperti yang orang tahu nih kan ada pali-pali nih misalkan. Ada juga dada atau kukusan. Ini kan tentunya ada memiliki filosofi ataupun juga lambang tersendiri. Bisa dijelaskan pali-pali lambangnya seperti apa.
0: Artinya di situ ada setelah itu disuguhkan dengan makanan toh beberapa jenis makanan yaitu pali-pali, pali-pali dengan kukusan. Itu makanan itu juga merupakan lambang. Toh kalau pali-pali ini kan dia berbentuk artinya ada dia pitampa itu. Terus dia punya jumlah itu tetap 10. tidak kurang dari 10. Atau tidak bisa lebih karena nanti dalam pembagian satu makanan itu kan empat orang. Kemudian ini kukusan. Kukusan itu dia punya maknanya bahwa seperti pemerintahan kerajaan dan dia punya balah toh dia punya telur itu di atas itu pemimpin toh pemimpin kerajaan. Kemudian dia punya kukusan ini, itu bala khusus kano-kano. Dia punya kukusan itu, toh, tanpa bala khusus kano-kano kan termungkin telur itu dia bertandan di atas. Betul. Jadi telur itu merupakan pemimpin, pimpinan artinya toh di zaman kesultanan itu telurnya itu, terus dia punya kukusannya itu, itu artinya dia punya mananya seperti itu. Kemudian ikan dan artinya apa ini? Terung.
2: Terung.
0: Kalau
2: fofoki ya, fofoki. Ya orang terlatih.
0: Tidak juga. Ada dalam acara ini, tidak ada bilang ikan pun pakai sayur lain dari fofoki kan?
2: Betul.
0: Tidak pernah ada.
2: Iya, betul.
0: Itu karena toh. Itu kan merupakan toh. Kemudian ikan ini kan dan ini artinya setiap dia punya tempat juga itu kepala ikan itu terbisa menuju di darat tapi tetap menuju ke laut tapi tetap ke darat ini juga mungkin toh dia punya maknanya itu toh supaya mudah-mudahan kita punya rahmat artinya dari laut ini dia tetap melimpah ruah ke darat toh kemudian tadi itu selain dari mungkin apa lagi yang
2: ya ikan mungkin dijelaskan juga gulai begitu
0: ya.
2: Ada gulai, gulai bubur kacang juga di sini juga terdapat dalam sajian makan saro.
0: Gulai ini kan toh artinya silaturahmi, artinya pergaulan kita orang toh, artinya toh kita orang punya hasil laut, hasil darat ini berbagai jenis, yang kita bisa toh, seperti itu kita bisa nikmati hasil laut, hasil di darat maupun toh gulai.
2: Jadi sampai sejauh ini sekarang budaya atau tradisi ini masih dipertahankan. Ya, dalam hal ini, untuk penyajiannya, pali-pali masih ada, gitu. Cara merubah dia berbentuk, begitu. Karena tadi kan disebutkan harus jumlahnya 10, berarti tidak merubah. Jangan sampai ada yang taruh 11, 12 itu berarti salah, gitu ya.
1: Lebih bagian juga ampa.
2: Ini mungkin pesan terakhir atau harapan terakhir untuk masyarakat, ya juga sahabat budaya, Pak Haji bisa menyampaikan kepada orang semua begitu ya, sekaligus ya. Untuk closing statement ya,
0: saya sebagai pemerhati budaya memberikan satu pesanan untuk generasi muda, apakah khusus di Nusantara maupun Maluku Utara, pada khususnya mudah-mudahan ya, artinya kita menggali ya, menggali dan tetap mempertahankan kita punya adat ya, aturan kita punya budaya, sehingga ini pun menjadi potensi-potensi daerah, terutama kearifan-kearifan lokal yang toh mungkin sudah menghilang atau sudah pudar, kita bangun kembali, kita masukkan, kita memberikan motivasi kepada generasi muda sebagai generasi penerus budaya bangsa, artinya sehingga mereka pun memahami dan tetap mempertahankan sepanjang zaman selama dunia berkembang. Mudah-mudahan ini pun nanti di satu saat tertentu dengan berbagai apa elemen kita usul juga ke pemerintah daerah, umpamanya kepada wali kota, untuk kita membuat seminar-seminar yang ada punya apa temanya itu yang mengangkat kembali
2: budaya
0: ya, kearifan-kearifan lokal yang mungkin tuh tidak mulai dikikis oleh zaman.
2: Betul sekali.
0: Sehingga dalam nanti dalam satu pesanan saya itu ada dua. Melalui satu melalui Dolo Bololo, yaitu satu pesanan moral orang tua-tua yang pendek saja, yang berbunyinya Guraci fo Ige Ua Karabanga fo Gonofo. Itu Indonesianya bahwa kunyit, kunyit yang asli ini kita orang tara lestarikan, kita orang tara tanam, kita orang tara budidayakan, baru kita orang ambil kunyit utang yang artinya rasanya pedas dan tidak enak itu, kita orang itu dia punya mana dengan arti Indonesia. Tapi kalau mana filosofinya, intisarinya, bahwa hal-hal yang ditinggalkan oleh para leluhur itu semua yang indah dan yang bagus, apakah dia punya tata caranya, pergaulannya, dia punya tuh intisarinya, dia punya permainannya, semua itu tuh sudah indah dan bagus. Kita tidak pelihara dan kita tidak pertahanan baru budaya luar yang bertentangan dengan adat aturan maupun kepribadian bangsa, kita orang pakai itu, itu yang seharusnya kita orang batasi itu. Sehingga kalau hari ini kita orang mesti, siapa lagi kalau itu bukan kita orang yang merubah dan kita tanamkan kepada generasi penerus budaya bangsa ini. Ya mudah-mudahan seperti ini, walaupun mungkin juga bahwa jadi nanti saya harapkan kepada Bapak Ibu, artinya jangan saja dengan artinya bukan saja dari saya, tapi mungkin toh ada tokoh-tokoh masyarakat, ada tokoh-tokoh adat lain lagi sebagai narasumber untuk itu toh menjadi satu persepsi yang menambah toh kekurangan-kekurangan toh. Antara mungkin ini kita orang ini yang ada tadi itu mohon maaf mungkin kurang lengkap. Itu yang harapan toh saya itu seperti itu. Mungkin ada narasumber lagi yang bisa, itu bisa tambah-tambah.
2: Rangkul biar bisa menyampaikan secara rinci.
0: Ya.
2: Baik, terima kasih Bu Haji ya. Mungkin ada lagi yang ditambahkan?
0: Ya, cukup. Jadi cukup. Ya, jadi kalau itu akhirnya nanti saya memberikan satu oleh-oleh buat generasi muda ini merupakan pantun ciptaan saya sendiri. Ya. Gama-lama gunung yang tinggi, di bawah ada Gunung Maitara. Adat istiadat dijunjung tinggi, hidup rukun penuh sejahtera. Demikian lebih dan kurang tuh. Saya mohon maaf, mudah-mudahan ini tetap dia berlanjut.
2: Amin.
0: Atas keridaan dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala, karena ya, untuk jadi saya sudah itu tinggal saja ada dukungan, dukungan dari pemerintah daerah dalam hal ini, di Balai Bahasa, itu kan sangat-sangat ini, sangat-sangat berguna untuk generasi penerusnya itu, dia punya tadi itu Dolo Bololo, apa, itu kan pesanan-pesanan moral yang mengandung nasihat semua, itu seperti itu. Mudah-mudahan dengan kehadiran Moni ini juga,
2: jadi bila, mudah-mudahan.
0: Bukan saja sampai ke sini, tapi itu ada kelanjutannya.

Mendengar juga sahabat budaya, demikian obrolan mengenai makan adat Saro-Saro di Maluku Utara, khususnya di Kota Ternate, bersama dengan Bapak Haji Yakub Haji Nasir. Beliau adalah pemerhati seni dan budaya Maluku Utara dan juga maestro Saro-Saro. Saya Atoh Ramalan sampaikan terima kasih, syukur dofu-dofu atas perhatiannya. Sampai torang baku dapat lagi. Assalamualaikum dan subajong.

Rompat FM buat saudara semua, itu tadi ya, demikian dengar cerita dari RRI Ternate. Selanjutnya kita menuju ke RRI Tual. Selamat mendengarkan.

0: Dari Kepulauan Kei, Kabupaten Maluku Tenggara, Kota Tual, kami sajikan untuk Anda satu tarian yang tak kalah menarik dengan tarian-tarian lainnya di Nusantara tercinta. Tarian kebesaran warga Kei dari Banda Eli. Tari adalah gerak tubuh yang secara berirama senada dengan alunan musik yang dilakukan di tempat dan waktu tertentu untuk keperluan pergaulan, mengungkapkan perasaan, maksud dan pikiran. Dari Kepulauan Kei, kami sajikan untuk Anda satu tarian kebesaran suku Banda Eli. Berbicara tentang tarian dari Kepulauan Kei, Banda Eli, ada satu tarian yang diwariskan sejak leluhur, Tari Warnar namanya. Tarian Warnar ini sendiri menceritakan tentang perjalanan leluhur orang Banda Eli dalam menuntut ilmu agama di Tanah Suci, Mekkahatul Mukarromah, Madinatul Munawwarah, dan selanjutnya kembali ke kampung halaman Banda Eli dan disiarkan. Untuk Tari Warnar ini sendiri pendengar, berjumlah 6 hingga 12 penari. Dan para penari harus masih suci, juga dari kalangan bangsawan. Busana yang digunakan berwarna kuning keemasan, warna hijau, dan warna merah sebagai lambang keberanian seorang wanita juga bisa menyebarkan ajaran agama Islam. Bukan hanya itu, untuk melengkapi tarian Warnar juga diikatkan kepala dengan kain berwarna kuning keemasan, hijau atau merah. Dan di belakang kepalanya dipasang daun sirih yang masih hijau. Daun sirih ini melambangkan seni dari orang Banda Eli. Sementara itu di tangan para penari memegang irisan daun pandan yang sudah kering.
1: Delapan inti yang dikenal dengan tarian Wandar itu menceritakan tentang orang Wandar atau orang-orang Banda yang mau menuntut ilmu di Mekah dan Madinah. Di bawah komisi, tadi disebutkan ada komisi ratuar, itu artinya di bawah pimpinan Raja War itu berangkat ke Madinah, Mekah, lalu menuntut ilmu di sana. Dan mereka bisa dapat menerima ilmu langsung, kemudian kembali ke tanah airnya, lalu menyebarkan ke penduduk sekitarnya, penduduk Banda, kemudian penduduk-penduduk lainnya ada di sekitar Pulau Banda itu. Memang tarian ini dari awal itu yang melakukan, bahkan yang melakukan tarian itu adalah putri.
2: Putri
1: tidak bisa
2: bercampur baur antara laki-laki dan perempuan.
1: Karena putri itu lambang seni dan orang-orang Mandan, dia lembut dan juga tidak sembarang orang dari tarian itu. Kalau dalam bahasa Mandan itu namanya ini Nyai dan Beleka. Itu putri-putri yang cantik, yang bangsawan.
0: Untuk syiar atau nyanyian yang digunakan dalam tarian ini masih menggunakan bahasa Banda Eli yang sudah dikolaborasi dengan sedikit bahasa Melayu. Sengaja pendengar, leluhur orang Banda Eli menggunakan bahasa Banda Eli dalam tarian Warnar ini. Tujuannya untuk merawat dan melestarikan bahasa yang menjadi identitas orang Banda Eli dimanapun berada.
1: Memang yang digunakan itu bahasa Wandan atau bahasa Banda itu. Tetapi dalam pergaulan sehari-hari orang Wandan itu sudah menggunakan bahasa Melayu. Karena memang Banda itu merupakan pelabuhan Nusantara yang berdatangan berbagai pedagang dari dalam maupun luar. Karena memang Banda punya ketertarikan sendiri karena ada penghasilan rempah, kemudian budayanya, sehingga menarik orang untuk bisa masuk itu.
0: Tarian Warnar menceritakan tentang ajakan untuk melaksanakan perintah Allah SWT yang utama dan yang menjadi tiang agama, yaitu sholat 5 waktu yang kalau dikerjakan akan mendapatkan pahala dan kalau ditinggalkan akan mendapatkan dosa. Juga ancaman kepada seorang hamba yang sengaja meninggalkan sholat wajib, maka neraka adalah tempat terakhirnya.
1: Kita tahu bahwa masyarakat Banda Eli itu 100% kan Islam. Yang paling inti mereka tadi adalah ajakan untuk melaksanakan sehingga tadi ada lagu bunyinya Wakatula Soboko, artinya mari kita sholat subuh. Dalam bahasa Wadah itu Mulfara Kito, artinya waktu subuh telah memang di kita. Jadi masyarakat diharapkan bisa berbondong ke masjid, itu ajakan sebenarnya. Kemudian ada pada tahun berikutnya ada Wakatula Zuhro memanggil kita. Jadi
2: waktu subuh telah
1: memanggil kita. Ini ajakan supaya masyarakat Wandani itu bisa melaksanakan sholat zuhur. Demikian juga sholat asar, maghrib, dan isya. Tadi dinyanyikan ada lima waktu. Bagian dari dakwah ya. Jadi memang kita harus butuh waktu menyebarkan syariat Islam itu. Tapi dalam kaitannya dengan tarian ini, mungkin pencipta lagu ini atau yang mengkreasi tarian ini itu berpikir hanya pada sebatas orang-orang Bandeli atau orang Mandar itu. Tapi tidak menutup kemungkinan agar keluarga-keluarga atau generasi sekarang bisa menyebarkan ke tempat lain di seluruh Nusantara, bahkan di dunia.
0: Melalui tarian Warnar yang diwariskan oleh leluhur orang Banda beratus-ratus tahun lamanya, mari kita tingkatkan frekuensi keimanan kita, yaitu dengan melaksanakan sholat lima waktu. Sholatlah yang membedakan orang Islam atau manusia dengan makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lainnya. Membedakan orang berakal dengan orang gila, orang cerdas dengan orang sombong, angku, kikir, dan musyrik.

Pendengar RRI dimanapun Anda berada, mari kita jaga dan merawat tradisi yang sudah ditinggalkan oleh leluhur kita. Tari Warnar dari Mandailing, Kepulauan Kei, untuk Maluku, Indonesia. Saya Matdoan Fatmawati bersama kru yang bertugas menyampaikan terima kasih untuk kebersamaan di obrolan budaya. Kita bersua di lain kesempatan. Sampai jumpa.

0: Kabe.
1: Hey Rian, ngomong apaan kamu tadi?
0: Oh itu, tadi aku menyapa dengan sapaan Tabe atau dalam bahasa Makassar yang artinya permisi.
1: Ah, kuno kamu Rian, lewat ya, lewat aja, tidak usah pakai permisi segala.
0: Ih, segitunya kamu Yun. Walaupun kita hidup di kota besar, tapi jangan melupakan tradisi dan budaya serta etika sopan santun sebagai cerminan bangsa kita yang berbudaya. Menghormati yang lebih tua, menyayangi yang lebih muda adalah bagian dari budi pekerti.
1: Iya deh, Tabe di kakak Rian.
0: Iya, iya.
2: Tabe atau permisi adalah tradisi kearifan lokal suku Bugis Makassar untuk menghargai orang lain yang lebih tua dari kita.

dir u hamwang u welwel di ai rangrang. Artinya seseorang yang berdiri sebagai pemimpin haruslah amanah, jujur dan bermoral, beretika, dan menjadi pemimpin itu haruslah mengayomi, melindungi,

saudara pendengar, demikian cerita dari RRI Detail. Dan selanjutnya kita menuju ke RRI Bola dengan topik DNA. Pendengar, cerita dari RRI Bola nanti ini langsung ya menutup perjumpaan kita di siaran berjaringan Kebudaya Seribu Pulau di siaran ini. Pastinya di tanggal 2 Agustus tahun 2024. Saya Ince Peters mengucapkan selamat malam dan

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat budaya. Apa kabar Anda pendengar RRI Korwil 3 Nusantara? Semoga sahabat budaya semua dalam keadaan baik-baik saja dan sehat walafiat. Senang sekali saya Firman Alhamid dapat berjumpa lagi dengan sahabat budaya di lintas budaya seribu pulau. Untuk edisi kali ini RRI pula hadir dengan topik melirik ragam kreativitas kerajinan tangan lokal di Desa Sesar, Kecamatan Bula, Kabupaten Seram bagian timur Provinsi Maluku. Ini dia liputannya untuk Anda.

Sahabat Budaya, sebagai negara besar dengan wilayah yang luas dan suku bangsa yang melimpah, menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara yang kaya akan keberagaman budaya. Itulah sebabnya dari Aceh hingga Papua, negara ini memiliki banyak sekali budaya, diantaranya kerajinan tangan yang memang merupakan kekayaan atau keterampilan lokal masyarakat setempat. Sahabat Budaya, kerajinan tangan di Indonesia mulai dari anyaman, kain tenun, batik, ukiran kayu, keramik, hingga topeng, banyak terinspirasi oleh budaya lokal. Bahkan banyak putra-putri Indonesia yang mengharumkan nama Indonesia di pegelaran internasional dengan karya kerajinan tangan yang bermutu tinggi.

0: Sahabat budaya, sebagai manusia ciptaan Tuhan yang paling luhur dan mulia karena memiliki keistimewaan dibandingkan ciptaan Tuhan yang lainnya, keistimewaan manusia inilah yang menunjukkan eksistensinya sebagai makhluk yang berpikir untuk menciptakan kreativitas demi keberlangsungan hidup. Potensi luhur sejak lahir ini sangat dimaksimalkan oleh Irsan Lopulalan untuk membuat kerajinan tangan dengan memanfaatkan sebagian bahan bekas. Lukisan, kaligrafi, lampu hias, bingkai foto, pot bunga dari seraput kelapa, dan lain sebagainya adalah hasil dari tulisan tangan Bang Irsan Lopulalan.
1: Otodidak.
2: Otodidak. Murni otodidak. Ya sudah, belajar bikin. Bikin lampu.
1: Lalu, Om, apa namanya? Biasanya dari bahan apa saja untuk yang ini?
2: Kalau bahan dasar itu rata-rata paralon.
1: Paralon.
2: Nah, ini kayak apa? Kalau kesip ini? Kalau ini nih jati Belanda yang ini.
1: Oh, jati Belanda? Iya. Kayu ya?
2: Iya, kayu-kayu paling.
1: Selain kayu, paralon, apa lain? Triplek.
2: Jadi, awal-awalnya itu kita bikin pakai paralon. Okay. Pakai paralon. Nah, terus kebetulan kita juga gabung dengan salah satu komunitas. Katong kalau di FB itu cari saya DB itu Predator PBCC Indonesia. Nah, di sana kita di FB tanya-tanya, yeah. Akhirnya terinspirasi bikin grup WA. Yeah. Jadi ada yang pokoknya adalah kalau untuk daerah timur itu kalau lepas dari NTT sama Makassar berarti Maluku itu saya sendiri dalamnya. Nah, sudah bergabung sama dorang. Tanya-tanya, tukar-tukar pendapat di sana, sharing-sharing. Dia bilang, kakak bikin yang ini, bagus, bagus.
1: Kalau yang ini dari mana, Pak?
2: Ini paralon.
1: Paralon, ya. Tapi, rata-rata ya, bingkai saja, Kak, ada...
2: Nah,
1: ada ini,
2: ya. Ada lampu-lampu, cuman...
1: Paralon ini?
2: Ya. Kalau ini memang paralon.
1: Ini kan paralon.
0: Sahabat budaya berawal dari iseng-iseng membuat satu buah lampu hias dari bahan bekas yang diposting di Facebook. Akhirnya ia tak menyangka ternyata ada juga yang minat untuk membelinya dengan harga Rp150.000. Dari sinilah Irsan Lopulalan mulai termotivasi untuk lebih mendalami seni kerajinan tangan. Sejak tahun 2017 hingga saat ini, hasil kreativitas kerajinan tangan dari Irsan Lopulalan sudah sangat banyak dan tak bisa dihitung. Irsan Lopulalan sendiri belajar seni kerajinan ini secara otodidak, tidak melalui kursus atau sekolah. Hasil-hasil karya kreativitas kerajinan tangan ini sangat banyak peminatnya mulai dari masyarakat biasa hingga para pejabat di daerah.

Kegiatan kerjaan tangan ini dikerjakan sendiri oleh Irsan dan sesekali dibantu oleh anaknya dalam memproduksi permintaan para pembeli. Sahabat budaya, sabuk kelapa juga dimanfaatkan oleh Irsan dan anaknya untuk membuat pot bunga dengan berbagai motif dan ukuran, bahkan dari hasil

0: ini tantangan baru. Tantangan apa, Pak? Coba saya bisa berpikir bahwa kelapa dua buah ini jadi apa tuh untuk produk. Kenapa sekarang lagi nyetop-nyetopnya itu sabu kelapa, itu satu. Terus tempurung kelapa itu masih bisa bikin kerajinan. Kalau saya ngerti bikin apa, kalau kerajinan kan banyak sekarang nih. Kalau di SBT banyak kerajinan-kerajinan yang pakai tempurung kelapa. Itu kan bisa bikin briket. Nah, beliau bikin briket, ternyata beliau sudah bikin arang, tapi belum bikin ke briketnya. Orang tua bilang, terus kalau sabut kelapa itu tenang. Nah, beta buka YouTube, muncul mesinnya orang tua. Atau bilang, udah pura bakar rakit, apa bikin? Nah, atau bikin uji cobanya kemarin, atau suruh atau mengenana bawa 9 karam sabut kelapa yang suka si bersih.
1: Bagusin.
0: Sini gua taruh ke belakang, di gudang belakang. Sudah, dari situ kita mulai bikin. Bikin apa, bikin apa.
1: Kalau begini biasa berapa
0: nih? Kalau yang begini nih, ini 25, iya. ada yang 30, tapi besar, agak besar deh, sulit. Jadi kalau biasa yang masih sulit-sulit itu kita yang turun tangan.

0: Sahabat budaya dari hasil tangan Irsan ini membuatnya juga dipanggil pemerintah daerah melalui Dinas Koperasi dan Perindustrian untuk mengikuti kegiatan pendalaman dan pelatihan keterampilan. Ia pun mendapat perhatian dari ibu-ibu PKK Kabupaten Seram bagian timur dan sempat juga dibantu oleh Ibu Gubernur Maluku saat berkunjung ke Kabupaten Seram bagian timur.
1: Saya kerja sama untuk kegiatan di itu Ibu Gubernur turun, sudah sempat diundang.
2: Oh, Gubernur Ibu?
1: Iya, Ibu.
2: Oh, jadi Om punya kegiatan ini ada respon baik dari pemerintah?
1: Awal-awalnya memang belum, tapi kalau pas di belakang ini ya ada respon. Kemarin
2: saya
1: sempat
2: di operasi. Om kayaknya sendiri lah.
0: Sahabat budaya, kalau zaman dahulu kerajinan tangan yang sangat memikat dan rumit ini biasanya hanya untuk dipakai para bangsawan dan atau untuk upacara-upacara tertentu. Hebatnya kerajinan-kerajinan ini dihasilkan selalu penuh dengan makna, baik dalam pemilihan bahan, motif, warna, proses pembuatan, dan juga saat digunakan. Seiring dengan perubahan zaman dan masuknya pengaruh asing, mau tidak mau kita melihat banyaknya kearifan lokal yang terkikis dengan alasan modern, kekinian, praktis, simpel, dan lebih murah. Jelas ini memberi dampak negatif bagi pengrajin lokal, apalagi yang masih tradisional. Sangat berat harus bersaing dengan produk impor yang terlihat lebih menarik, lebih murah, lebih gampang didapat, dan lebih gampang dan cepat ketersediaannya.

Sahabat Budaya, selain bantuan dana untuk mengembangkan kegiatan kerajinan mereka, namun yang tak kalah penting adalah mencari pasaran atau promosi ke luar daerah sebagai bentuk mengekspos kreativitas dan kerajinan lokal Kabupaten Serang bagian timur. Saya Firman Al-Hamid, salam budaya, sampai jumpa.

Perempat FM, saudara semua. Demikian tadi Mbak Sudara, Budaya Seri Follow yang minta kasih teman Mbak Sudara sedia dari pukul 21 lebih 30 menit waktu Indonesia Timur. Oke, dan Mbak Sudara, ada dua donci yang minta kasih. Habis itu kita akan ada dengan Mbak Sudara di program kita, yaitu

tak ada jalan mudah untuk mencapai kemerdekaan dimanapun. Banyak dari kita berkali-kali harus melewati lembah dengan bayangan kematian sebelum mencapai puncak cita-cita kita. Kita percaya dan yakinlah bahwa kemerdekaan satu negara yang didirikan atas timbunan runtuhan ribuan jiwa, harta benda dari rakyat dan bangsanya tidak akan dapat dilenyapkan oleh manusia. Siapapun juga, sekali merdeka, tetap merdeka. Jika kita merasa telah merdeka, maka seharusnya perasaan lemah dan tak berdaya tidak lagi bercokol dalam diri kita. Jika kamu pernah merasakan betapa pedih dan menderitanya dijajah oleh bangsa asing, maka kamu akan bisa menghargai setiap darah yang diteteskan oleh para perjuangan kemerdekaan Indonesia.

Semua orang memiliki masa lalu, baik itu pahit maupun manis. Kita dapat memperoleh pelajaran yang dapat membantu kita dalam menghadapi masa sekarang. Itu karena masa lalu, bahkan mungkin ketika kita sekarang lebih kuat dari biasanya. Itu karena kejadian-kejadian masa lalu yang berhasil kita lalui hingga kita bisa mampu sekarang ini. Namun, terkadang masa lalu dapat mempenjarakan jiwa serta pikiran kita. Sadar atau tidak sadar, pasti pernah mengalami di mana kita sulit sekali lepas dari bayang-bayang masa lalu.

Senyum itu ringan, tidak bersuara, tetapi penuh makna. Senyum itu murah, tapi tidak ternilai oleh rupiah. Senyum itu tidak butuh tenaga, tetapi besar motivasinya. Senyum itu hal yang mudah, tapi selalu nampak indah.

Sobat FM, Mbak Saudara semua, 36 menit dari pukul 23 waktu Indonesia Timur. Selamat malam untuk semuanya. Perjalanan kita masih panjang ya, Mbak Saudara. Masih 24 menit ke depan. Oke, dan Mbak Saudara, selamat malam untuk Mbak Saudara semua yang mungkin lagi beraktivitas di saat ini. Semoga dalam suasana yang paling baik pastinya ya. Oke, dan sudah mau mengambil waktu tidur juga yang di rumah sana, mudah-mudahan dalam suasana yang paling baik, karena besok nih awal pertama, hari pertama ya, hari pertama kita bekerja pastinya di tanggal 3 Agustus 2000

0: Setiap orang pasti memiliki cita-cita. Cita-cita adalah suatu impian dan harapan seseorang akan masa depannya. Ada banyak cita-cita di dunia ini. Bagi sebagian orang, cita-cita itu adalah tujuan hidup. Cita-cita bisa saja berasal dari keinginannya.
1: Ada yang ingin menjadi dokter dan ada yang ingin menjadi guru.
0: Ada yang ingin menjadi pilot, ada juga ingin menjadi seniman budaya, dan masih banyak.

0: Nonae, di Ambon ni penduduk supaling banyak pas kali.
1: Iyo nyong, jangan bilang akan lain. Beta lihat ni pendatang lebih banyak dari katong pun penduduk asli.
0: Sentau, besok-besok katong pun anak-anak cucu mau bikin rumah di mana lain? Tanpa-tanpa sama supono.
1: Lo kok bikin rumah di atas pohon saja ya nyong?
0: Alis tulis sabarang saja, tapi katong semboleh bilang apa-apa lain. Sebab katorang berpegang pada Bhinneka Tunggal Ika kio. Walaupun katong berbeda-beda, tetapi satu. Jadi yang datang di kota Ambon ni beda suku, ada beda bangsa, bahasa, tapi katong tetap satu, bangsa Indonesia, begitu ade.
1: Iyo itu sudah, jadi katong mesti hidup lain sayang lain, semboleh ada perbedaan. Yang paling bagus kalau katong ada di daerah lain, tempat katong-katong cari hidup, katong su mesti bergandengan tangan parbangun daerah tersebut.
0: Betul pas sekali, itu baru bilang Indonesia. Hidup rukun dan damai adalah salah satu kepedulian antara sesama. Mae, basudara, katong ciptakan kedamaian antar sesama dengan sing ada perbedaan di antara katong semua. The best radio station.

saudara gandong, dengan tergantinya irama Donci ini, maka selesai sudah tugas kita untuk temani Mas Saudara di sepanjang hari ini, tepatnya di hari Minggu 2 Agustus tahun 2026. Katong berpisah dengan harapan baku dapelai di esokan bersiang di jam 4:56 waktu Indonesia Timur melalui FM 90.1 MHz dan streaming kita RRI Digital. Selamat malam untuk semuanya. Terimalah salam kebangsaan kita. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Ambon.

Selamat hampir siang, Mbak Saudara Gandong semua dimanapun Mbak Saudara berada. Inilah Radio Republik Indonesia Ambon, Programa Ampa. Katong akan bersama Mbak Saudara dari sekarang hingga malam nanti. Di hari ini, Senin, tanggal 3 Agustus tahun 2026, melalui FM 90,1 MHz. Mbak Saudara Gandong semua selamat mengikuti katong pun acara dan terimalah katong pun salam. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Rompa Terari Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, selamat pagi bahas saudara semua dimanapun bahas saudara berada, yang saat ini sudah beranjak dari tempat peraduan dan mungkin sedang mempersiapkan diri untuk memulai aktivitas pertama ya di hari pertama di pekan yang baru ini. Bahas saudara, jangan lupa persiapkan segala sesuatu yang bahas saudara punya ya, supaya ketika bahas saudara menjalankan tugas dan tanggung jawab yang bahas saudara punya, maka semua akan berjalan dengan lancar bahas saudara. Oke, bahas saudara, Betarin akan temani bahas saudara di kesempatan hari ini ya, di hari Senin tanggal 3 Agustus tahun 2026. Seperti biasa bahas saudara, hiburan dan info-info menarik nanti akan kita hadirkan partemani bahas saudara di kesempatan pagi hari ini sampai nanti ketong ada di jam 11 siang bahas saudara. Nah bahas saudara, untuk bahas saudara yang sudah mulai menjalankan tugas dan tanggung jawabnya di hari ini atau di pagi ini, tetap semangat saja dengan apa yang bahas saudara kerjakan, sukses selalu menjadi milik bahas saudara dan semua. Ketika bahas saudara menjalankan tugas yang tanggung jawab yang bahas saudara punya dengan penuh semangat dan percaya diri yang tinggi. Mengawali jumpa katong di hari ini bahas saudara dari jam 5 hingga di jam 6 nanti, katong ada di Kanjoli Pagi, yang mana di Kanjoli Pagi hiburan kidung-kidung religi bernuansa Hindu ya. Kidung-kidung religi bernuansa Hindu akan beta hadirkan partemani bahas saudara di kesempatan pagi hari ini. Jadi jangan kemana-mana bahas saudara, tetap dengar keton di Pro 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia.

mustahil bagimu, doa mengubah segalanya. Ketika segala sesuatu bertambah buruk dalam hidupmu, doa mengubah segalanya. Ketika tak ada lagi satupun jalan keluar bagi masalahmu, doa mengubah segalanya. Ketika tak ada harapan lagi, doa mengubah segalanya. Doa membuat kita kuat, doa membuat kita bertahan. Doa membuat kita berpengharapan. Tetaplah berdoa, karena doa adalah solusi terbaik di semua persoalan dalam katong penghidupan.

Sahabat saudara, jangan pernah berputus asa jika masalah dan kesulitan menghadang. Tahukah basudara bahwa setiap tetes air hujan yang jernih sebenarnya berasal dari gumpalan awan gelap. Seberat dan sesulit apapun masalah yang basudara hadapi saat ini, percayalah bahwa semua itu sempurna melebihi batas kemampuan basudara. Serta yakinlah semua pasti terselesaikan.

Kita akan bahagia dan sukses kalau punya banyak harta. Karena itu banyak orang bekerja sepanjang hari untuk mendapatkan lebih banyak uang. Tapi apakah uang dan harta membuat kita benar-benar bahagia? Jika kebutuhan pokok kita sudah terpenuhi, kita tidak akan lebih bahagia meski pendapatan kita bertambah. Sebenarnya uang bukan masalah. Orang menjadi tidak bahagia karena mereka mengejar uang. Cinta uang adalah salah satu akar berbagai kejahatan. Cinta uang bisa membuat kita khawatir, kecewa, dan sukses. Orang yang bahagia adalah orang yang puas dengan apa yang mereka miliki, murah hati, dan menganggap orang lebih penting daripada barang.

baru yang Tuhan berikan kepada kita. Sebelum memulai aktivitas, luangkanlah sejenak untuk berdoa. Dalam doa, kita menyerahkan langkah, pekerjaan, studi, dan seluruh rencana hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Firman Tuhan mengingatkan kita dalam Amsal 3 ayat 6. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Mari awali hari dengan hati yang bersyukur dan penuh pengharapan. Bersama Tuhan, tidak ada hari yang terlalu berat untuk dijalani. Selamat

2 Korintus 13 ayat 11. Akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah, usahakanlah dirimu supaya sempurna. Terimalah segala nasihatku, sehati sepikirlah kamu, dan hiduplah dalam damai sejahtera. Maka Allah sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai kamu.

0: Pak Saudara, Kodam 15 Patimura kembali memperkuat komitmennya dalam menjaga kelestarian lingkungan sekaligus mendukung ketahanan pangan nasional melalui penanaman pohon sukun secara masif. Kegiatan launching penanaman 1 juta pohon sukun ini digelar di kawasan Bukit Paralayang, Kota Ambon, dan dilaksanakan serentak di jajaran Kodam 15 Patimura. Peluncuran program di Ambon dihadiri jajaran TNI Polri, Forkopimda Provinsi Maluku, dan Kota Ambon. Sementara itu, Pangdam 15 Patimura Mayjen TNI Dodi Triwinarto menyampaikan arahannya secara virtual dari Weda, Kabupaten Halmahera Tengah, Maluku Utara. Dalam arahannya, Pangdam bilang program Emas Hijau merupakan langkah nyata mengoptimalkan potensi lahan melalui penanaman pohon sukun di seluruh jajaran Kodam 15 Patimura. Menurut Tentua, komoditas sukun memiliki prospek besar sebagai pangan alternatif yang dapat mendukung target swasembada pangan nasional dalam 5 tahun mendatang. Pak Saudara, Anto juga berharap dalam 4 hingga 5 tahun ke depan, sukun asal Maluku dapat memasuki tahap hilirisasi sehingga memiliki nilai tambah ekonomi dan mampu menarik minat investor. Pengembangan komoditas tersebut juga diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Maluku dan Maluku Utara. Usai menerima arahan, Kapok Sahli Pangdam 15 Patimura Brigjen TNI Julius Yoli Suawa bersama para tamu undangan melakukan penanaman puluhan bibit pohon sukun di Bukit Paralayang Ambon. Penanaman tersebut menjadi simbol dimulainya gerakan penanaman 1 juta pohon sukun secara serentak di seluruh wilayah Kodam 15 Patimura.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 7 waktu Indonesia Timur.

Dan kibanya basudara masih tetap dengar keton di program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, basudara, keton ada lagi di acara selanjutnya, ada kabaran donci yang beta hadirkan partemani basudara semua sampai nanti keton ada di jam 7 waktu Indonesia Timur. Nah, di kabaran donci ada hiburan-hiburan yang tentunya akan dihadirkan partemani basudara, jadi jangan kemana-mana, tetap dengar keton di program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia.

saudara semua, matahari sunai saatnya Katong bangun pagi dengan hati yang penuh semangat. Hari baru itu adalah kesempatan baru. Jangan malas, jangan putus asa. Awali hari dengan doa, senyum, dan pikiran yang positif. Mau pi sekolah, pi kuliah, pi kantor, pi kebun, pi laut, atau pi pasar, bikin yang terbaik. Karena setiap langkah kecil yang Katong ambil hari ini bisa jadi jalan menuju masa depan yang lebih baik. Ingat, semangat itu menular. Kalau Katong semangat, orang di sekitar Katong juga ikut semangat. Mari awali pagi dengan semangat, kerja dengan hati, jalani hidup dengan rasa syukur.

Saudara, bumi yang katong tempati ini cuma satu. Kalau bukan katong yang jaga, siapa lagi? Mari mulai dari hal sederhana, tanam satu pohon di halaman rumah, di sekolah, di tempat ibadah, atau di lingkungan sekitar. Satu pohon memang kelihatan kecil, tapi akan bermanfaat besar. Dia kasih udara yang lebih bersih, kasih teduh, dan bantu jaga alam tetap lestari. Ingat basudara, pohon yang katong tanam hari ini nanti jadi warisan berharga par generasi yang akan datang. Tanam hari ini, hijaukan hari esok. Katong jaga alam, alam jaga katong.

Basudara semua, pohon itu bukan cuma bikin lingkungan jadi hijau. Pohon kasih udara yang bersih, kasih teduh, tahan tanah supaya tinggal gampang longsor, dan bantu simpan air waktu musim hujan. Jadi, jangan tunggu nanti. Kalau ada lahan kosong di depan rumah, di kebun, atau di lingkungan sekitar, mari katong tanam satu pohon. Satu pohon yang katong tanam hari ini bisa jadi manfaat besar for anak cucu katong nanti. Ingat deh, tanam pohon itu sing susah. Yang penting katong rawat dan sayang supaya dia bertumbuh besar dan jadi berkat buat banyak orang.

Bah saudara semua, Maluku nih kaya sekali dengan budaya. Ada bahasa daerah, tari-tarian, musik pifa, toto buang, sampai adat yang sudah diwariskan dari orang tatua. Tapi kalau katong sing jaga, lama-lama semua itu bisa hilang. Mulai dari hal-hal sederhana sa, bicara bahasa daerah di rumah, ajar anak-anak lagu daerah, datang di acara budaya, dan bangga pakai pakaian adat waktu ada kegiatan. Karena budaya bukan barang kuno, budaya itu identitas katong sebagai orang Maluku. Mari jaga, rawat, dan lestarikan budaya Maluku, supaya anak cucu nanti masih bisa bilang, ini beta pung budaya, ini beta pung kebanggaan.

Masih tetap dengar katon di Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia. Oke, Mbak Saudara, katon masih ada di acara Kabaran Donci yang beta hadirkan partemani Mbak Saudara sampai nanti katon ada di jam 7 waktu Indonesia Timur. Nah, Mbak Saudara, untuk Mbak Saudara yang saat ini ada dengar katon di Pro 4 RRI Ambon, semoga Mbak Saudara semua merasa terhibur dengan apa yang kita hadirkan pertemuan di Mbak Saudara di saat ini. Untuk Mbak Saudara yang akan memulai aktivitasnya di pagi ini, jangan lupa Mbak Saudara tetap semangat dengan apa yang Mbak Saudara kerjakan. Sukses selalu menjadi milik Mbak Saudara ketika Mbak Saudara menjalankan tugas dan tanggung jawab yang Mbak Saudara punya dengan penuh semangat dan percaya diri yang tinggi. Jangan lupa Mbak Saudara, kalau nanti Mbak Saudara ada temui sedikit kendala dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab Mbak Saudara, jangan lupa untuk konsultasi dengan orang-orang yang ada di sekeliling Mbak Saudara. Karena ketika ketong berkonsultasi dengan orang-orang yang ada di sekeliling ketong terkait dengan permasalahan yang ketong temui dalam menjalankan aktivitas, pasti semuanya akan berjalan dengan lancar Mbak Saudara. Akan berbeda kalau ketong temui kendala lalu katong pikir katong sendiri yang bisa menyelesaikan semua kendala itu, tapi ujung-ujungnya belum bisa untuk menyelesaikan akan Mbak Saudara. Jadi baiknya kalau katong berbagi kendala-kendala atau permasalahan yang katong temui itu bersama dengan orang-orang yang ada sekeliling katong, pasti semuanya akan berjalan dengan lancar Mbak Saudara. Oke, Mbak Saudara jangan kemana-mana, tetap dengar katong di Perampat RRI Ambon. Betarin masih akan terus menemani Mbak Saudara dengan acara-acara selanjutnya. Jadi nikmati terus apa yang kita hadirkan hanya di Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia.

Basudara, budaya Maluku ini bukan cuma cerita orang dolo-dolo. Ini adalah warisan yang wajib perkatong jaga akan sama-sama. Mari katong tetap bangga dengan bahasa daerah, tarian adat, musik diva, lagu-lagu daerah, sampai adat istiadat yang suturun-temurun. Jang sampai hilang cuma karena katong semau kenal de budaya sendiri. Ajar akan para anak-anak, ikut kegiatan budaya, dukung para seniman lokal supaya budaya Maluku tetap hidup dan dikenal sampai ke mana-mana. Ingat basudara, kalau bukan katong yang jaga budaya ini, sapa lai? Kalau bukan sekarang, apa tempo lai? Mari katong lestarikan budaya karena budaya adalah katong orang Maluku pung jati diri.

0: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.
1: Masih tetap dengar keton di program 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke. Basudara dan kebanya Basudara masih tetap dengar ketong sampai dengan saat ini. Lalu Basudara, hiburan tadi menutup jumpa ketong di sesi pertama untuk acara Kabar dan Donci yang sudah kita hadirkan pertemani Basudara. Ketong masih akan ada di acara-acara selanjutnya yang akan kita hadirkan. Jadi jangan kemana-mana Basudara, tetap dengar ketong di Pro 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia.
2: Ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

Masih tetap dengar Katong di Pura 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, Basudara, Katong ada di kabar hari ini yang beta hadirkan partemani Basudara di kesempatan pagi hari ini ya. Sampai nanti Katong ada di jam 7 lebih 30 menit waktu Indonesia Timur. Kabar pertama yang beta hadirkan Basudara, pelayanan kekayaan intelektual kini tidak lagi hanya berfokus pada proses pendaftaran hak cipta, merek, paten, maupun bentuk kekayaan intelektual lainnya. Arah kebijakan tersebut terus berkembang menuju penguatan ekosistem yang mampu menemukan, mendampingi, dan mengoptimalkan potensi inovasi serta kreativitas daerah agar memiliki nilai hukum dan nilai ekonomi. Perubahan pendekatan itulah yang terus diwujudkan kantor wilayah Kementerian Hukum Maluku melalui perluasan pembentukan sentra kekayaan intelektual di kabupaten dan kota. Salah satu langkah strategis tersebut ditandai dengan penandatanganan perjanjian kerjasama antara kantor wilayah Kementerian Hukum Maluku dan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara pada beberapa hari kemarin. Kerjasama ini menjadi bagian dari upaya membangun simpul layanan kekayaan intelektual di daerah. Melalui sentra KI, pemerintah daerah diharapkan mampu mengidentifikasi berbagai potensi lokal, mulai dari hasil riset, inovasi teknologi, produk unggulan, karya budaya, hingga kreativitas masyarakat yang memiliki peluang untuk memperoleh perlindungan kekayaan intelektual. Dengan bergabungnya Bapelitbangda Kabupaten Maluku Tenggara, hingga saat ini sebanyak 11 perangkat daerah di kabupaten dan kota se-Maluku telah menjalin kerjasama dengan kantor wilayah Kementerian Hukum Maluku dalam pembentukan sentra KI. Capaian tersebut menunjukkan semakin kuatnya komitmen pemerintah daerah untuk menjadikan kekayaan intelektual sebagai bagian dari strategi pembangunan berbasis inovasi. Nah, Basudara, kantor wilayah Kementerian Hukum Maluku juga terus melanjutkan koordinasi dengan pemerintah daerah yang masih dalam proses penyelesaian kerjasama sehingga pembentukan sentra KI dapat menjangkau seluruh wilayah di Provinsi Maluku. Langkah ini penting untuk memastikan setiap daerah memiliki ruang yang sama dalam mengembangkan potensi kekayaan intelektualnya. Kedepan, pembentukan sentra KI akan diikuti dengan pendampingan dan penguatan kapasitas kelembagaan agar tidak berhenti sebagai bentuk kerjasama administratif. Sentra KI diharapkan berkembang menjadi pusat kolaborasi yang mampu mempercepat perlindungan, pemanfaatan, dan hilirisasi kekayaan intelektual sehingga inovasi dan kreativitas daerah dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat serta mendukung pembangunan ekonomi berbasis pengetahuan di Maluku.

Atau ke kabar selanjutnya, Pak Saudara. Perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan membutuhkan regulasi yang tidak berhenti pada pengaturan di atas kertas, tetapi mampu menjawab persoalan yang berkembang di tengah masyarakat. Untuk memastikan hal tersebut, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku melakukan analisis dan evaluasi terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat nomor 04 tahun 2017 tentang penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan. Evaluasi diarahkan untuk melihat sejauh mana regulasi tersebut masih relevan, efektif, dan mampu menjadi instrumen perlindungan yang dapat diterapkan secara optimal. Selain menguji kesesuaiannya dengan perkembangan peraturan perundang-undangan, perhatian juga diberikan pada kejelasan norma, potensi disharmoni, maupun tumpang tindih pengaturan, serta efektivitas penerapannya di lapangan. Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum bersama Tim Analis Hukum Kanwil Kemenkum Maluku menelaah sejumlah persoalan yang berpotensi memengaruhi efektivitas penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak. Kajian tersebut menjadi bagian penting untuk memastikan setiap norma yang diatur benar-benar memiliki arah yang jelas dan dapat diimplementasikan oleh pemangku kepentingan. Temuan hasil evaluasi selanjutnya menjadi dasar dalam penyusunan rekomendasi perbaikan, baik pada aspek regulasi maupun aspek pendukung di luar regulasi. Langkah ini diperlukan agar kebijakan daerah tidak hanya harmonis secara normatif, tetapi juga responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan perkembangan persoalan perlindungan perempuan dan anak. Kemenkum Maluku juga melihat bahwa efektivitas perlindungan tidak dapat dibangun hanya melalui regulasi. Sinergi antara pemerintah daerah dan pemangku kepentingan terkait menjadi faktor penting untuk memastikan norma yang telah ditetapkan dapat diterjemahkan menjadi kebijakan dan tindakan yang nyata bagi korban. Dalam proses evaluasi, berbagai pandangan dan masukan konstruktif turut menjadi bahan untuk memperkaya hasil kajian. Lembar kerja evaluasi yang telah dianalisis juga menjadi instrumen dalam memperkuat perumusan rekomendasi terhadap regulasi yang dikaji. Bagi Kemenkum Maluku, analisis dan evaluasi hukum merupakan bagian dari upaya menjaga kualitas produk hukum daerah agar tetap relevan terhadap perkembangan masyarakat. Regulasi yang baik bukan hanya dituntut memiliki dasar hukum yang tepat, tetapi juga harus memberikan kepastian, dapat dilaksanakan, dan menghadirkan perlindungan yang nyata. Basudara, kabar selanjutnya nanti akan kita hadirkan partemani Basudara, tapi sebelumnya nikmati dulu beberapa donci yang sudah kita siapkan partemani Basudara di kesempatan pagi hari ini. Jadi, jangan kemana-mana, tetap dengar katon di Pro 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia.

Pagi ini adalah hari yang sangat penting. Ayo mulailah lakukan yang terbaik hari ini, karena di hari esok belum tentu kita dapat jumpai kesempatan sebaik hari ini. Dan sebelum kita memulainya, jadikan pagimu lebih sempurna dan bahagia.

0: Ita, Ali sadar gak sih? Sekarang di Maluku nih banyak wisatawan yang datang dari luar sana.
1: Iyo kawan nih, dong datang mau nikmati pantai, pulau-pulau yang cantik, budaya, tarian, musik, sampai kuliner khas Maluku. Ataupun daerah itu memang punya potensi paling banyak kawan.
0: Beta senang lihat itu lai. Tapi tahu gak sih, pariwisata tuh bisa maju kalau katong masyarakat juga ambil bagian.
1: Betul kawan. Katong mulai dari diri sendiri saja. Seng usah buang sampah sabarang, jaga tempat wisata tetap bersih, seng usah rusak alam, dan tetap pelihara adat istiadat yang sudah diwariskan dari nenek moyang kawan.
0: Dan yang paling penting tuh, sambut tamu dengan ramah. Orang Maluku kan sudah terkenal dengan ramah. Satu senyum saja bisa bikin wisatawan rasa nyaman.
1: Yoi, kalau wisatawan sana, dong pasti datang ulang lagi. Bahkan dong bisa ajak keluarga, tamang-tamang datang ke Maluku.
0: Nah itu berarti usaha masyarakat juga ikut berkembang tuh. Yang jual makanan, pengrajin, sopir, pemandu wisata, sampai pelaku UMKM juga bisa semua dapat manfaat.
1: Betul. Jadi, pengembangan pariwisata ini bukan cuma tugas pemerintah saja. Ini tugas katong semua sebagai orang Maluku yang cinta daerah ini.
0: Betul. Jadi, ayo basudara, mari katong jaga alam, budaya, dan keramahan yang jadi kebanggaan Maluku.
2: Maluku pung pariwisata, katong pung tanggung jawab. Jaga hari ini supaya tetap jadi kebanggaan para generasi masa depan.

Danke banyak Pak Sudara, masih tetap dengar katon di Pro 4 RRI Ambon sampai dengan saat ini. Nah Pak Sudara, satu kabar terakhir beta hadirkan pertemuan Pak Sudara ya. Anggota DPRD Kota Ambon, William Meruhu, meminta pihak maskapai penerbangan di Bandara Patimura Ambon untuk memprioritaskan warga lokal dalam setiap proses rekrutmen tenaga kerja maupun kebijakan ketenaga kerjaan. Hal tersebut disampaikan William menyikapi kabar adanya pembukaan lowongan kerja oleh pihak maskapai namun lebih mengutamakan tenaga dari luar daerah. Nah, Pak Sudara, menurut Antua, keberadaan perusahaan di suatu daerah harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat di daerah tersebut. Salah satunya dengan membuka kesempatan kerja bagi mereka yang memang memiliki kompetensi. Antua bilang informasi yang katong terima seperti itu. Beta mau bilang, jika anak lokal memiliki kemampuan dan memenuhi persyaratan, kenapa tidak? Jangan sampai warga lokal menjadi penonton di daerahnya sendiri. Katong seng mau seperti itu katanya. Nah Pak Sudara, William juga untuk bilang perekrutan tenaga kerja dari luar daerah tanpa mempertimbangkan keberadaan pekerja lokal berpotensi menimbulkan persoalan sosial, terutama meningkatnya angka pengangguran di Kota Ambon. Oleh karena itu, pemerintah Kota Ambon bersama instansi terkait termasuk pengelola Bandara Patimura segera berkoordinasi dengan seluruh maskapai penerbangan agar kebijakan rekrutmen tenaga kerja tetap berpihak pada kepentingan masyarakat lokal. Anto juga mendorong adanya komunikasi yang baik antara pemerintah, pengelola bandara, dan pihak maskapai untuk memastikan setiap kebijakan ketenaga kerjaan dilakukan secara transparan serta mengedepankan asas keadilan. William Anto berharap persoalan ini segera mendapat perhatian serius agar tidak berkembang menjadi keresahan yang lebih luas di tengah masyarakat. Anto juga menilai kehadiran maskapai penerbangan di Ambon seharusnya tidak hanya memperkuat konektivitas transportasi udara, tetapi juga menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi dan membuka lapangan pekerjaan yang berpihak kepada masyarakat lokal. Nah, Pak Sudara, demikian kabar hari ini yang sudah beta hadirkan. Pertemuan Pak Sudara, semoga apa yang kita hadirkan ini bermanfaat para Pak Sudara dan semua. Lalu jangan kemana-mana Pak Sudara, katong akan ada di acara selanjutnya yang akan kita hadirkan pertemuan Pak Sudara. Jadi jangan kemana-mana, tetap dengar katong di Pro 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia.

0: good man.
1: Selamat pagi saudara semua. Matahari Sunai, saatnya Katong bangun pagi dengan hati yang penuh semangat. Hari baru itu adalah kesempatan baru. Jangan malas, jangan putus asa. Awali hari dengan doa, senyum, dan pikiran yang positif. Mau pi sekolah, pi kuliah, pi kantor, pi kebun, pi laut, atau pi pasar, bikin yang terbaik. Karena setiap langkah kecil yang Katong ambil hari ini bisa jadi jalan menuju masa depan yang lebih baik. Ingat, semangat itu menular. Kalau Katong semangat, orang di sekitar Katong juga ikut semangat. Mari awali pagi dengan semangat, kerja dengan hati, jalani hidup dengan rasa syukur.

Bah saudara semua, Maluku nih kaya sekali dengan budaya. Ada bahasa daerah, tari-tarian, musik pifa, toto buang, sampai adat yang sudah diwariskan dari orang tatua. Tapi kalau katong sing jaga, lama-lama semua itu bisa hilang. Mulai dari hal-hal sederhana sa, bicara bahasa daerah di rumah, ajar anak-anak lagu daerah, datang di acara budaya, dan bangga pakai pakaian adat waktu ada kegiatan. Karena budaya bukan barang kuno, budaya itu identitas katong sebagai orang Maluku. Mari jaga, rawat, dan lestarikan budaya Maluku, supaya anak cucu nanti masih bisa bilang, ini beta pung budaya, ini beta pung kebanggaan.

0: Sasang.
1: FM 90,1 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

Masih tetap dengar katon di program 4 RRI Ambon Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Katon masih di kabaran Donci, Pak Saudara. Kembali satu info menarik kita hadirkan, Pak Saudara. Penumpukan sampah di bawah jembatan Waitomu, kawasan Skip, Ambon, kian mengkhawatirkan dan dikeluhkan warga setempat. Timbunan sampah yang didominasi limbah plastik tersebut diketahui telah berlangsung lama akibat jarang tersentuh pengangkutan oleh petugas kebersihan Pemkot Ambon, sehingga terus menumpuk dari waktu ke waktu. Salah seorang warga sekitar, Mama Vin Anto, ungkapkan bahwa kondisi sampah non-organik atau plastik di bawah jembatan sangat sulit terurai secara alami. Warga juga enggan mengambil opsi membakar sampah tersebut karena lokasinya yang tepat berada di bawah jembatan dan berdekatan dengan ruas jalan raya utama. Mereka khawatir asap pembakaran justru akan membahayakan dan mengganggu pandangan para pengguna jalan yang melintas. Kondisi tersebut diperparah oleh aksi oknum warga yang terus membakar atau membuang sampah secara liar di area jembatan. Warga setempat lainnya, Usios, mengaku hampir setiap hari menyaksikan oknum masyarakat melemparkan sampah ke lokasi tersebut. Meski kerap kali ditegur, imbauan warga tidak diindahkan dan para pelaku tetap mengulangi perbuatannya selang beberapa hari kemudian. Nah, Pak Saudara, aksi pembuangan sampah liar ini umumnya dilakukan pada jam-jam rawan, yakni antara tengah malam hingga menjelang subuh untuk menghindari pantauan warga. Semula, para oknum yang hanya menumpuk sampah di bagian atas jembatan. Namun, seiring bertambahnya volume, sebagian besar sampah akhirnya sengaja dilempar ke bagian bawah jembatan hingga menumpuk kian tinggi. Melihat kondisi lingkungan yang makin memprihatinkan, warga mendesak pemerintah Kota Ambon melalui Dinas Lingkungan Hidup untuk segera mengerahkan petugas kebersihan guna mengangkut seluruh sampah yang mengendap di bawah jembatan Waitomu. Selain pengangkutan rutin, warga juga berharap adanya pengawasan dan penindakan tegas agar lokasi tersebut tidak lagi dijadikan tempat pembuangan sampah liar. Nah, untuk informasi ini, Pak Saudara, beta kutip dari rri.co.id.

0: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.
1: Dan kibanya Pak Saudara masih tetap dengar katon di program 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, Pak Saudara, hiburan tadi menutup jumpa katong di acara Kabaran Donci untuk sesi yang kedua ya, yang sudah kita hadirkan pertemani Pak Saudara. Nah Pak Saudara, acara selanjutnya masih akan kita hadirkan pertemani Pak Saudara, jadi jangan kemana-mana, tetap dengar katon di program 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia.
2: Ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
3: News Pro Ampa, tepat jam 8 waktu Indonesia Timur.

0: Pak Sudara, pemanfaatan teknologi tepat guna terus didorong untuk meningkatkan kesejahteraan petani di daerah penghasil rempah. Salah satunya dilakukan melalui penerapan teknologi pengering cengkeh berbasis energi matahari di Desa Kamarian, Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram, bagian barat Maluku. Program tersebut merupakan bagian dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat Skema Badan Up Institut Teknologi Bandung ITB. Kegiatan ini bertujuan memberikan solusi atas kendala yang selama ini dihadapi petani dalam proses pengeringan cengkeh yang belum merata sehingga mempengaruhi kualitas hasil panen. Tim pengabdian dipimpin Prof. Ari Widianti, PhD dari Fakultas Teknologi Industri FTI ITB bersama Intan Taufik, PhD dari Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati SITH ITB. Kegiatan ini turut melibatkan akademisi Universitas Patimura Ambon, yakni Prof. Dr. Wilma Latuni, PhD dari Teknik Industri Fakultas Teknik, Davi Tuhurima, SPD, MPD dari FKIP Pendidikan Fisika, serta Victor Lawalata, STMT dari Teknik Industri Fakultas Teknik. Sebanyak 7 unit pengering cengkeh berbasis energi matahari diserahkan kepada masyarakat Desa Kamarian. Nah, teknologi tersebut, Pak Sudara, dirancang sederhana dengan biaya pembuatan yang relatif murah. Selain menyerahkan alat pengering, tim pengabdian juga memberikan alat pengukur kadar air untuk membantu petani memastikan kadar air cengkeh telah mencapai standar ideal sebelum dipasarkan. Kegiatan sosialisasi diikuti sekitar 30 peserta yang terdiri atas kepala desa, sekretaris desa, kepala dusun, dan para petani cengkeh. Pak Sudara, selain manfaat ekonomi, kegiatan ini juga memberikan transfer pengetahuan mengenai teknologi tepat guna yang ramah lingkungan. Melalui kolaborasi antara perguruan tinggi dan masyarakat, inovasi tersebut diharapkan dapat menjadi model pengembangan teknologi sederhana yang mendukung peningkatan produktivitas dan kesejahteraan petani rempah di Maluku.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 9 waktu Indonesia Timur.

0: Adik perempuan nih, kasih masuk sampah tuh di dalam karung dulu, lalu beta mau pi buang akan di kali.
1: Apa? Coba Ali bilang sekali lagi, beta sih dengar bye-bye.
0: Makanya, kalau kakak-kakak bicara tuh dengar, jangan cuma tinggal deng HP terus. Beta bilang Ale, kasih masuk sampah tuh di dalam karung, lalu beta mau pi buang akan di kali.
1: Hui, Ale ini sadar kaseng dengan apa yang Ale bilang tuh. Masa Ale mau pi buang sampah di kali bagaimana tuh lai kakak?
0: Ade, lalu itu katong putih tangga juga, dong buang sampah di kali sana tuh. Lagian, pas sampah sampai di kali juga, akan anyo ke kaki air sana.
1: Hei kakak, marilah ade bilang bye-bye nih, eh. Dengar bye-bye. Jang, kakak ikut tetangga dong pemodel begitu tuh. Kalau katong mau tinggal deng buang sampah di kali, nanti akan menumpuk-menumpuk di dalam air. Nah, lalu karena sampah sub banyak di dasar kali, pas ujang air kali pasti naik. Maka terjadilah banjir. Kakak tahu kaseng, kalau sub banjir akan bawa semua pung tempat tinggal nih sampai di pantai sana.
0: Berarti bisa bahaya nih kalau katong tinggal buang sampah terus di kali.
1: Lalu?
0: Wah, ini yang boleh terjadi lah ya deh. Katong harus cegat, jangan sampai musim hujan. Lalu katong kanalakan pun dampak semua.
1: Kakak, makanya kakak tuh kasih penjelasan par tetangga-tetangga tuh. Bilang par dong, bisa bahaya kalau katong buang sampah di kali. Lalu kakak, pipa sampai rumah di pinggir kali sana. Kakak dong tulis, dilarang buang sampah di kali.
0: Oke, ada perempuan. Kalau begitu, beta kasablah dole. Beta mau pergi kasih penjelasan pak katong pun tetangga-tetangga nih dole.
1: Iya kakak, mantap. Selamat lai.

0: Anda bersama kami Program 4 RRI Ambon.
1: Masih tetap dengar katon di Program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, basudara katong ada di kabaran Donci yang beta hadirkan pertemani basudara di kesempatan pagi hari ini ya. Kembali satu info beta hadirkan pertemani basudara. Pemerintah Kecamatan Banda bersama masyarakat lokal menyatakan kesiapan penuh dalam menyambut kedatangan para pelaut internasional peserta ajang Darwin Banda Yacht Race dan Rally 2026. Ajang pelayaran antar negara yang menghubungkan Australia dan Indonesia ini dipusatkan di kawasan perairan Banda Neira, Kabupaten Maluku Tengah. Camat Banda Handayani Hasanusi Anto tegaskan bahwa seluruh lini persiapan teknis maupun lapangan telah ditinjau secara langsung. Peninjauan difokuskan pada lokasi penjemputan dan area finish, tempat armada kapal layar diproyeksikan bakal membuang sauh mulai pertengahan minggu ini. Nah, basudara, Camat Banda Handayani Hasanusi kepada Ketua ASC Niko Tulalesi melalui pesan WhatsApp untuk bilang, untuk persiapan penjemputan, katong sudah siap. Tadi katong sempat ke bandara karena posisi tempat finish berada di antara Desa Selamon dan Bandara Banda Neira. Intinya katong sudah siap mensukseskan kegiatan Darwin Banda Yacht Race tahun 2026. Armada kapal peserta diperkirakan mulai tiba dan melakukan prosesi Lego Jangkar pada 4 hingga 5 Agustus 2026. Begitu mendarat, para pelaut asing akan langsung melewati serangkaian prosedur pemeriksaan dokumen masuk resmi yang melibatkan petugas gabungan dari instansi imigrasi, bea cukai, dan karantina. Konsep utama ajang ini menggabungkan olahraga ekstrim dengan diplomasi pariwisata serta kebudayaan lokal. Setelah menyelesaikan proses administrasi kedatangan, para peserta dijadwalkan mengikuti berbagai agenda kebudayaan, tur sejarah jalur terempah, hingga malam penganugerahan pemenang yang dipusatkan di Banda Neira. Pak saudara, untuk informasi ini, beta kutip dari rri.co.id.

Batik merupakan warisan budaya leluhur yang dalam perjalanan sejarahnya terus mengalami perkembangan sesuai dengan perubahan sosial masyarakatnya. Indonesia sebagai salah satu negara di dunia yang memiliki keragaman batik yang luar biasa, tentunya menjadi kebanggaan kita bagi masyarakat dengan harapan batik bisa terus dipertahankan dan dicintai masyarakat Indonesia. Hampir di setiap daerah Nusantara ini memiliki ciri dan keunikan batik masing-masing. Masyarakat perajin batik terus bereksplorasi untuk mengembangkan motif maupun bahan kain batik. Tidak hanya untuk digunakan sebagai pakaian, tetapi batik juga digunakan merambah sebagai hiasan atau juga sebagai alat rumah tangga.

0: Ma, kenapa tante itu jalan gunakan baju seperti itu? Sambil menaruh jualannya di kepala.
1: Oh, itu namanya Papa Lili.
0: Papa Lili?
1: Iya.
0: Apa itu Papa Lili, Ma?
1: Ya, seperti yang kamu lihat. Apa yang tadi kamu lihat?
0: Tante itu gunakan kebaya. Bajunya kotak-kotak kecil. Dan tempat taruh buah itu namanya apa, Ma?
1: Itu namanya dulang, ya. Dulang itu tempat untuk menaruh buah-buahan hasil panen, seperti yang kamu lihat tadi.
0: Oh, lalu apa hubungannya dengan Papa Lili, Ma?
1: Papa Lili itu aktivitas berjualan dari rumah ke rumah, ya. Atau dari satu tempat ke tempat yang lain. Papa Lili itu biasanya dilakukan oleh seorang perempuan, ya, dengan menggunakan baju khas orang Maluku.
0: Oh, jadi itu mah namanya Papa Lili.
1: Iya.
0: Manggil tante itu ya, Ma. Saya pengen banget makan pisang yang beliau jual.
1: Oke.
2: Yeah, Alifuru Hip Hop Conspiracy K-19 and the Big Zero West Melanesia.

Bah saudara, kapan suka udara yang sejuk, lingkungan yang rindang, dan pemandangan yang indah? Semua itu bisa dimulai dari satu langkah sederhana, yaitu tanam pohon. Jangan pikir harus tanam banyak. Satu bibit yang Ale tanam dan ngerawat sepenuh hati, suatu saat bisa jadi pohon besar yang kasih teduh, serap air hujan, dan jadi rumah for burung-burung. Mari jadikan menanam pohon sebagai kebiasaan, bukan cuma kegiatan sesaat. Karena setiap pohon yang bertumbuh adalah harapan baru bagi bumi yang lebih indah.

Masih tetap dengar Katong di Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Katong ada di kabaran Donci, Pak Saudara. Kembali satu info kita hadirkan. Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan DLHP Kota Ambon menegaskan bahwa sungai bukanlah tempat pembuangan sampah. Karena itu, kesadaran masyarakat dinilai menjadi solusi utama dalam mengatasi persoalan sampah yang masih dibuang ke aliran sungai, selokan maupun jurang. Kepala DLHP Kota Ambon, Apris Haspers, kepada RRI untuk bilang tidak ada aturan yang membenarkan sungai dijadikan lokasi pembuangan sampah. Menurut Antua, pemasangan jaring penahan sampah atau mesh bomb di jembatan Waitomu Mardika hanya bertujuan mengantisipasi sampah agar tidak masuk ke Teluk Ambon. Bukan sebagai pembenaran bagi warga untuk membuang sampah ke sungai. Apris juga menegaskan, membangun kesadaran masyarakat membutuhkan keterlibatan semua pihak. Selain DLHP, pemerintah desa dan kelurahan, RT RW hingga tokoh agama diharapkan berperan aktif mengedukasi warga agar menjaga lingkungan demi keberlangsungan hidup saat ini maupun generasi mendatang. Terkait penegakan hukum, Pak Saudara, Antua ungkapkan DLHP telah mengusulkan rancangan aturan mengenai pemberian sanksi bagi pelanggar. Namun hingga kini, rancangan tersebut masih dalam proses kajian di bagian hukum sehingga belum dapat diterapkan. Meski demikian, DLHP tetap berkomitmen menjaga kebersihan Kota Ambon dengan mengoptimalkan pengangkutan dan pengolahan sampah di tempat pembuangan akhir. Apri juga ingatkan, tugas DLHP adalah mengelola sampah yang dibuang pada tempatnya, bukan membersihkan sampah yang sengaja dibuang ke sungai, selokan maupun jurang. Nah, Pak Saudara, sumber informasi ini beta kutip dari rri.co.id.

0: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.
1: Dan kebanyakan Pak Saudara masih tetap dengar keton di program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, Pak Saudara, hiburan tadi menutup jumpa keton di acara Kabaran Donci yang sudah kita hadirkan pertemani Pak Saudara di kesempatan pagi hari ini. Nah, Pak Saudara, kata masih akan ada di acara selanjutnya yang akan beta hadirkan pertemuan Pak Saudara. Jadi jangan kemana-mana, tetap dengar katon di Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia.
2: Ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

0: Setara. Hanya di Prompat RRI.
1: News Pro Ampa, tepat jam 9 waktu Indonesia Timur.
2: Basudara Sekretaris Daerah Maluku, Sadalili, mewakili Gubernur Maluku Hendrik Lewerisa secara resmi melepas parade kebangsaan Merah Putih dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Tribun Lapangan Merdeka Ambon pada hari Sabtu 1 Agustus 2026 kemarin. Prosesi pelepasan diawali dengan pembentangan bendera merah putih sepanjang 81 meter oleh calon pasukan pengibar bendera pusaka Paskibraka Provinsi Maluku. Aksi tersebut menjadi simbol semangat memperingati 81 tahun proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Setelah itu, Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Maluku mengibarkan bendera STAR sebagai tanda dimulainya parade kebangsaan merah putih yang diikuti berbagai unsur masyarakat. Dalam sambutan Gubernur Maluku Hendrik Lewerisa yang dibacakan Sadalili, disebutkan bahwa parade tersebut merupakan bentuk partisipasi masyarakat dalam menyemarakan peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia sekaligus memperkuat semangat nasionalisme, persatuan, dan kebersamaan di Maluku. Kegiatan itu turut dihadiri unsur Forkopimda Provinsi Maluku, Wali Kota Ambon, pimpinan dan anggota DPRD Provinsi maupun Kota Ambon, pimpinan instansi vertikal, TNI Polri, BUMN, BUMD, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta ASN pemerintah Provinsi Maluku dan pemerintah Kota Ambon.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 10 waktu Indonesia Timur.